0: Nasional ATR BPN. Empat orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu saudara yang pertama saudara LMP selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua saudara SON selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga saudara ADR selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima saudara FEZ selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam saudara LEV selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8 saudara MF selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
2: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan, Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
6: Pak, ngasih di Pak Nusron.
5: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
3: Arif kan nyetel ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
5: Punya siapa, Pak?
2: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini.

0: dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
1: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemerintah

0: evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan, dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi.
1: Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan keselamatan. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
2: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
4: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
5: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
6: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli.

dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat.

0: 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu, ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
1: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
0: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
2: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
0: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori, mengatakan perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
4: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
3: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah, mengatakan cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Famil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi

0: pagi untuk cabang tahfiz satu juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26. Dalam NBA Draft 2009, dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
5: Baik, pada pagi hari ini. Aktivitas ada, langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas.

0: maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

0: Selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sampe, Om Santi Santi, Om Amu Budaya. Salam.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, menurut informasi cek fakta untuk Anda, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Tapi faktanya klaim ini tidak benar. Dikutip dari turnbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV atau HPV ini telah mendapatkan izin penggunaannya sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin ini telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO mengatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin ini memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk sejumlah jenis kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV. Sekali lagi, informasi ini adalah hoax atau tidak benar. Jadi jangan men-share ataupun membagikan informasi-informasi yang belum tahu kejelasan dan sumbernya. Usahakan ya, kalau seandainya kita ingin menyebarkan informasi, di-sharing ke grupnya WhatsApp maupun juga kemana begitu ya, di internet atau media sosial kita, cek dulu ya, cek dulu kebenarannya melalui website ataupun situs resmi dari informasi yang sebenarnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua? Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan, sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Ada dalam Sumba Menyapa pagi ini di edisi Selasa 16, maksud saya Rabu 16 September 2026. Senang sekali hari ini saya Cantika Anjali akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN memang menjadi andalan kita saat berobat ya. Tapi seringkali masyarakat masih bingung soal fasilitas apa saja yang sebenarnya ditanggung dan mana yang tidak, serta apa saja hak-hak dan kewajiban kita sebagai peserta. Nah, biar kita tidak keliru saat memanfaatkan layanan kesehatan, pagi ini kita akan bedah tuntas dalam topik hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan pagi ini senang sekali sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba kedua narasumber kita yang luar biasa pastinya. Yang pertama ada Bapak Eduardus Weleguna Sebo, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Kakak Cantika.
0: Iya, apa kabarnya Bapak?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Salam sehat ya Bapak,
1: sehat
0: ya.
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Dan sudah hadir juga Bapak Wahyu A. Prasetya, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Kak Cantika.
0: Salam sehat ya Bapak ya.
2: Sehat. Selalu.
0: Iya, ini dari SBD jauh-jauh ke Sumba Barat ya. Juga ini untuk para pendengar dan pemirsa. Dan pendengar pemirsa, Anda bisa memberikan komentar Anda dalam kolom komentar YouTube akan dijawab oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon izin saya apa dengan Pak Eduard dan Pak Wahyu? Oke, boleh ya. Kita akan langsung saja dalam topik kita pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan pembuka mungkin ya, Pak Eduard sama Pak Wahyu. Sebenarnya apa sih yang kita perlu pahami sebagai masyarakat tentang program JKN ini? Dan mengapa pemahaman mengenai hak serta kewajiban peserta ini menjadi penting bagi kami masyarakat? Silakan.
2: Baik, izin saya untuk pendengaran pemirsa. Untuk JKN ini kan sebenarnya kita program pemerintah ya,
0: yeah.
2: Program JKN itu kepanjangannya Jaminan Kesehatan Nasional. Banyak masyarakat mungkin yang masih bingung ya, karena ada program JKN, ada BPJS Kesehatan, dan yeah. ada KIS.
0: Betul.
2: Ya. Nah, kalau program JKN itu nama programnya, jadi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
0: Okay.
2: Kemudian BPJS Kesehatan itu badan penyelenggaranya.
0: Oke. Okay.
2: Badan penyelenggara jaminan kesehatan.
0: Iya. Yeah.
2: Ya. Kemudian untuk KIS itu nama identitasnya. Kartu Indonesia Sehat.
0: Okay.
2: Jadi sebenarnya tiga itu merupakan hal yang
0: satu
2: hal sebenarnya gitu. Program JKN nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, KIS itu nama identitasnya.
0: Okay,
2: gitu.
0: Baik.
2: Jadi kenapa masyarakat perlu tahu apa saja hak dan juga kewajibannya? Karena untuk menjadi peserta itu kan memang ini ya, tidak semua bisa juga dijamin begitu. Jadi memang peserta harus tahu hak apa yang harus mereka, apa yang mereka dapatkan dan juga apa yang harus mereka lakukan.
0: Iya, berarti tidak keliru ya Bapak ya. Berarti nama badan, program, dan identitas ini ya, ketiga ini. Ya, silakan.
1: Ketika izin menambahkan, dan yang perlu masyarakat pemirsa di luar sana ketahui bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional itu bersifat asuransi sosial.
0: Oke.
1: Jadi sistemnya itu gotong royong, subsidi silang. Artinya yuran mereka yang mampu, mereka yang kaya, itu secara otomatis sudah mensubsidi mereka yang kurang mampu. Kemudian mereka yang tidak sakit saat ini, yuran mereka itu dipotong mungkin dari gaji setiap bulan dari pegawai, itu sudah otomatis membayar untuk mereka yang sedang sakit atau mau berobat di rumah sakit.
0: Sistem
1: gotong royong.
0: Jadi itu semuanya
1: filosofi
0: ya,
1: bangsa
0: filosofinya.
1: Yeah.
0: Okay. Nah ini nih penting, kita ketahui sebagai masyarakat, ternyata itu hasil dari kerja kita, hasil dari dikumpulkan orang-orang ya, walaupun yang sakit dan tidak sakit.
1: Betul.
0: Nah, oke. Okay. Nah, banyak masyarakat saat ini mengetahui kalau JKN itu terutama kita butuhkan saat sedang pelayanan kesehatan. Sebenarnya bagaimana seharusnya masyarakat memahami JKN sejak sebelum sakit? Kita kan paham BPJS itu digunakan saat sakit saja ini Bapak berdua.
1: Ya,
0: bagaimana kita memahami itu saat ini?
2: Ya, jadi mungkin memang itu ya budaya kita ya. Jadi harusnya kita memahami JKN itu pada saat kita sehat justru.
0: Okay.
2: Jadi pada saat kita sakit ya tidak panik lah begitu. Apa yang harus dilakukan. Jadi pesan kita ke masyarakat, ke pendengar dan pemirsa, mungkin untuk JKN ini silahkan dipastikan kepesertaan JKN masyarakat atau pemirsa aktif begitu. Nanti akan kita sampaikan bagaimana cara pengecekannya. Kemudian pastikan juga masyarakat atau pendengar pemirsa ini memahami alurnya.
0: Iya, jadi itu paling
2: sekarang betul. Pada saat sehat kita harus memahami alurnya. Jadi semoga tidak ya. Jadi pada saat seandainya sakit itu kita sudah paham nih harus kemana dulu alurnya seperti itu.
0: Oke. jangan sampai, kita bukan mendoakan semuanya sakit ya, tapi kita harus memahami apa-apa saja yang kita dapatkan nanti ketika kita memahami apa itu JKN, BPJS, dan lain-lain. Nah, dalam materi saat ini kan disebutkan adanya hak dan kewajiban peserta ini. Pak Edward, mungkin kalau disederhanakan, apa sih perbedaan paling mendasar antara hak yang diterima peserta dan kewajiban yang harus dipenuhi para peserta? Ini menjadi hal penting yang harus kita pahami sebagai masyarakat.
1: Baik, Kak Cantika, untuk pemirsa dan pendengar di manapun berada. Jadi untuk peserta JKN itu ada hak yang perlu diketahui. Yang pertama, haknya menjadi peserta. Kemudian peserta itu akan didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Lalu peserta juga memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk peserta tersebut terdaftar. Artinya ketika peserta sakit, dia sudah tahu tempat terdaftar saya itu di mana untuk saya kontrol pertama kali. Di luar kasus-kasus yang memang gawat darurat. Kalau kasusnya gawat darurat, peserta bisa langsung ke UGD terdekat. Kemudian setelah memilih fasilitas kesehatan, peserta juga harus mengakses pelayanan sesuai dengan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Terlebih khusus kalau misalnya contoh di Sumba Barat, peserta memilih fasilitas kesehatan tingkat pertamanya di Puskesmas Wekero, berarti tiap bulan peserta maupun anggota keluarganya itu ketika sakit kontrol ke Puskesmas Wekero. Dia tidak bisa ke Puskesmas Puweri misalnya, karena setiap bulan, pemirsa di manapun berada, BPJS Kesehatan itu sudah membayar biaya pengobatan ke puskesmas tersebut setiap bulan tanpa melihat peserta sakit atau tidak sakit, seperti itu. Kemudian peserta juga kalau mendaftar BPJS Kesehatan wajib memiliki NIK. Lalu dengan NIK tersebut peserta juga bisa mengakses pelayanan, karena sekarang sudah sistemnya digital. Akses pelayanan tidak harus menggunakan kartu Indonesia Sehat lagi, sudah menggunakan NIK saja. Seperti itu. Kemudian kewajiban peserta juga mengikuti alur prosedur yang berlaku. Apabila peserta tidak mengikuti alur prosedur, maka bisa menjadi pasien umum lah biasanya disebut.
0: Berarti terdaftar menggunakan NIK ya, wajib ada KTP nih para masyarakat. Karena kadang-kadang ada yang belum mengurus juga KTP, dan nanti saat mungkin sakit itu terkendala pengurusannya.
1: Izin Kak Cantika, tambahan sedikit. Jangan lupa kalau peserta BPJS yang mandiri, ada kategori segmen peserta mandiri, itu mereka membayar iurannya setiap bulan. Itu aturannya membayar iuran sebelum tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sudah harus dibayarkan iuran setiap bulan. Untuk iuran sendiri, untuk masyarakat ketahui, pemirsa di luar sana, untuk pemilihan kategori mandiri itu di BPJS, pemilihan kelas 1 itu di iurannya Rp150.000 per bulan. Kelas 2 100.000 dan kelas 3 35.000. Itu rutin.
0: Rutin ya setiap bulan.
1: Tidak boleh menunggak juga. Karena kalau menunggak nanti ada hitungan denda rawat inap. Itu masyarakat belum pada tahu nih. Ada perhitungan denda rawat inap ketika peserta dia sudah menunggak misalnya 2 bulan, 3 bulan atau 24 bulan. Itu nanti ketika dia mau rawat inap pasti akan ada proses perhitungan rawat inap di rumah sakit. Di luar pembayaran tunggakannya. Dan berlakunya itu sejak iuran itu dibayarkan, berlakunya sampai 45 hari ke depan. Itu ada masa denda rawat inap.
0: Karena kadang masyarakat kaget ya ketika ada tambahan, ini kenapa ini teman-teman mulai menyalahkan, padahal ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita sebagai peserta, seperti itu. Nah, perbedaannya Pak Edward, mandiri dengan yang dibayar oleh misalnya setiap bulan, setiap ini ada yang mandiri, ada yang tidak. Itu bedanya apa sih, Bapak?
1: Untuk segmen peserta JKN ini ada dua sebenarnya. Yang pertama pekerja penerima upah atau disingkat PPU, dan pekerja bukan penerima upah, seperti atau PBPU. Kalau pekerja penerima upah itu terdiri dari segmen pekerja pegawai ASN, TNI, Polri. Dan yang bukan pekerja, pegawai yang mereka tidak bekerja atau punya usaha sendiri, itu yang mereka bisa masuk dalam kategori segmen mandiri tadi. Ya, kalau di aturannya sebutnya PBPU. Dan juga kalau yang ada segmen juga PBI namanya, penerima bantuan iuran. iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai kuota yang ditanggung oleh pemerintah.
0: Oh, itu. Tapi itu memang ada syarat-syaratnya, ada lagi yang harus dipenuhi. Oke, baik, terima kasih. Itu ya tiga ya bedanya. Yeah. Nah, Pak Wahyu, kan ini tadi sudah ada tiga pembeda nih, Mandiri, PBI, dan dari penerima OPA, PBPU. Sebenarnya setiap peserta JKN itu apakah otomatis mendapatkan hak atau pelayanan yang sama, atau sebenarnya ada ketentuan atau prosedur tertentu yang harus kita penuhi terlebih dahulu ini Bapak? Karena kadang bingung kan, ada kelas 1, ada kelas 2, seperti itu.
2: Baik. Sebenarnya untuk hak peserta sama seperti yang Pak Edward tadi sampaikan, untuk hak peserta itu sebenarnya sama.
0: Oke.
2: Hanya saja ada, mungkin ada indikasi-indikasi medis tertentu yang nantinya itu yang akan membedakan begitu. Jadi ada yang peserta yang sakit dan bisa ditangani di puskesmas, itu cukup ditangani di puskesmas. Tapi ada kondisi tertentu yang harus ditangani di rumah sakit oleh dokter spesialis.
0: Okay.
2: Nah, itu nanti bisa dirujuk ke rumah sakit. Itu mungkin nanti yang menjadi perbedaannya.
0: Berarti lebih ke apa penyakit yang diderita dan penanganannya memang berbeda-beda ya, seperti itu. Kalau haknya memang semuanya sama.
2: Iya, cuma kalau biasanya masyarakat ada yang bertanya nih. Jadi saya kelas 1, gimana nih kalau di rumah sakit seperti apa?
0: Iya, betul, Pak.
2: Itu biasanya yang membedakan hanya kamarnya saja. Misalnya yang kelas 1 dia satu kamar, ada yang dua bed,
0: betul,
2: ada yang satu
0: betul,
2: bed.
0: Pak.
2: Tapi dari sisi pelayanan itu tetap sama, semua
0: tetap
2: obatnya, pelayanan dokter yang menangani, dokter yang yang memeriksa itu tetap sama, tidak ada perbedaan. Okay.
0: Baik, sampai saat ini mungkin Pak Edo dan Pak Wahyu, apa sih kesalahpahaman masyarakat yang paling sering ditemukan terkait penggunaan JKN ini? Kalau dari Bapak dari SBD ya, ini beda sama Sumba Barat mungkin, silakan Pak Wahyu.
2: Mungkin yang masih terjadi saat ini, masyarakat atau pendengar pemirsa mungkin masih belum paham bahwa rujukan itu harus diberikan secara berjenjang. Jadi tidak bisa kita sakit misalnya kebetulan domisili kita dekat dengan rumah sakit begitu. Masih banyak yang langsung datang ke rumah sakit. Sedangkan alurnya harus datang dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat kita terdaftar. Setelah itu nanti diperiksa oleh dokter umum di situ. Apabila dokter umum tidak bisa menangani, itu baru nanti akan dirujuk sesuai dengan indikasi medis. Itu yang masih banyak terjadi begitu.
0: Sering ya, itu kalau di Sumba Barat deh ya pendengar ya. Kalau di Sumba Barat Pak Edward?
1: Kalau di Sumba Barat sekarang kita lagi mengamanatkan ketentuan terkait surat kontrol. Nah, surat kontrol yang mana ketika pasien itu sudah stabil di rumah sakit, dokter spesialisnya itu akan memberikan surat kontrol ke peserta setelah mendapatkan pelayanan. Namun memang ada kasus atau selama ini terjadi, peserta itu ketika sudah pulang belum diberikan surat kontrol, tapi nanti dijanjikan datang minggu depan misalnya nanti minggu depan itu baru dibuatkan surat kontrol untuk dia bisa berobat ke poli. Harusnya surat kontrol itu sudah diberikan memang setelah pasien pulang.
0: Setelah pulang,
1: sehingga dia bisa mengetahui tanggal berapa saya akan kontrol kembali. Seperti itu. Karena sekarang sudah tidak bisa lagi dibuatkan surat kontrol pada saat dia datang berobat pada hari itu.
0: Seperti itu ya, itu sering terjadi di Sumba Barat. Baik, itu tadi pendengar pemirsa gambaran umum mungkin tentang JKN ya. Saat ini kita masuk dalam apa sih hak-hak peserta JKN yang harus kita ketahui masyarakat. Mungkin salah satu hak peserta adalah memilih fasilitas kesehatan ya, tingkat pertama seperti yang Pak Edward dan Pak Hoyo jelaskan tadi. Sebenarnya mekanisme peserta dalam memilih FKTP itu seperti apa Bapak? Apakah sesuai dengan tempat tinggal kita di KTP atau bagaimana? Silakan.
1: Ya, baik. Izin, kalau untuk pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu kita menyesuaikan dengan domisili peserta. Artinya agar memudahkan peserta itu mengakses. Ya, kita upayakan faskesnya itu dekat dengan rumah supaya ketika dia mau berobat bisa mudah gampang akses kan. Kemudian kalau masyarakat kemarin nih saya baru turun di lapangan, ada keluarga yang nanya anak saya kuliah di luar kan, tapi BPJS-nya itu bantuan pemerintah dari Sumba Barat gitu. Jadi kita sampaikan berdasarkan koordinasi dan ketentuan juga faskesnya itu tidak harus yang di Sumba gitu. Jadi di mana dia kuliah bisa pindah faskes yang di sana.
0: Oh, bisa itu. Ya, langsung bisa. Menyesuaikan.
1: Iya.
0: Berarti langsung ke kantor BPJS-nya?
1: Langsung ke kantor BPJS-nya. Jadi kalau akses perubahan data, kita tambah penjelasannya. Akses perubahan data itu bisa ke kantor BPJS tempat, atau melalui pelayanan online kita, melalui WhatsApp.
0: Yang
1: disebut Pandawa. Itu di nomor 0811-8165-165. Itu pelayanan WhatsApp atau lewat Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN itu ada menu yang Bapak Ibu pemirsa di luar sana bisa download di Play Store. Kemudian install aplikasi Mobile JKN, nanti ada menu perubahan data. Jadi perubahan faskes itu bisa langsung diakses. Apalagi kan kalau zaman sekarang kan sudah anak-anak kuliah kan pada pegang handphone nih. Jadi bisa manfaatkan handphone itu dengan baik. Jadi tidak harus ke kantor, bisa sambil nongkrong, sambil tidur-tiduran, ngopi. Mau rubah faskesnya, mau pindah faskesnya, rubah sesuai domisili gitu.
0: Sudah kan. Sangat mudah sekarang ya Pak Edward ya. Tapi bukan berarti kita pindah-pindah sebebasnya atau seperti apa Pak?
1: Jadi kalau untuk pindah faskes itu dia maksimal 3 bulan dulu baru bisa pindah.
0: Gitu. Ada syaratnya, harus 3 bulan dulu ya.
1: Kecuali kalau memang saat ini dia baru berubah di Sumba Barat, lalu bulan depan dia pindah kuliah ke Bali mungkin.
0: Itu bisa. Itu beda lagi ya, lagi. Ada pengecualian. Baik. Nah itu ya penjelasan tentang yang FKTP tadi. Nah kalau hak-hak yang kita dapatkan di layanan seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS nih Pak Wayu, apa sih yang dimaksud dengan hak tersebut ini? Kita penasaran ini masyarakat Pak.
2: Iya, jadi untuk pendengaran pemirsa, memang kita BPJS Kesehatan ini sudah bekerja sama dengan ribuan FKTP se-Indonesia ini. Kemudian FKTL mungkin ada sama ribuan juga, kita sudah bekerja sama. Jadi itu merupakan mitra dari fasilitas kesehatan kita.
0: Gitu.
2: Jadi masyarakat misalnya sama seperti Pak Eduardus sampaikan tadi, apabila ada yang domisilinya di Jawa begitu, nanti bisa di situ bisa akses pelayanan kesehatan yang ada
0: di Jawa.
2: Begitu. Tidak harus sesuai dengan FKTP-nya terdaftar. Nah, kemudian untuk terkait dengan misalnya ada yang sedang di luar daerah bekerja begitu di luar daerah, ya itu bisa akses layanan kesehatannya di situ karena kita sudah bekerja sama, kecuali di berobat di luar negeri begitu. Itu yang belum bisa memang.
0: Itu beda lagi ya Pak
2: itu tidak bisa, tidak dijamin memang.
0: BPJS hanya dalam negara Indonesia, NKRI nomor 1. Berarti memang kalau hak-haknya memang kita bebas di seluruh Indonesia, yang penting tidak keluar dari negara ini, seperti itu. Tetap mendapatkan pelayanan ya Bapak ya. Tinggal menggunakan NIK atau aplikasi JKN ya. Bisa menunjuk Mobile JKN. Nah, nanti kita tanya-tanya juga nih tentang bagaimana sih download Mobile JKN, apakah sudah semua di Play Store dan App Store Bapak saat ini? Sudah ya, semua handphone bisa mengakses. baik. Nah, kita lanjut nih Pak Wayu dan Pak Edward. Apakah sekarang peserta masih wajib membawa kartu fisik seperti KIS ketika datang ke fasilitas kesehatan atau seperti apa? Karena banyak juga ya dari rumah sakit mungkin yang masih meminta saat ini, mungkin ada pengalaman-pengalaman itu seperti apa Pak Edward dan Pak Wayu? Silakan.
1: Baik, untuk mengakses pelayanan saat ini, pemirsa dan pendengar, cukup menunjukkan identitas NIK saja. Karena nomor JKN itu, kepesertaan JKN itu kita sudah terintegrasi dengan nomor induk kependudukan. Lalu tidak harus menunjukkan kartu fisik. Gitu. Jadi cukup menunjukkan KTP saja atau nomor NIK. Atau nomor NIK di kartu keluarga. Itu sudah dilayani. Dan tanpa harus, kita sudah berkoordinasi dan sudah mengedukasi ke semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Itu tidak harus peserta itu fotokopi KTP atau kartu keluarga, tidak. Saat ini sudah sistemnya digital. Bahkan kalau peserta sudah menginstal aplikasi Mobile JKN, itu ada menu kartu KIS digital, kartu Indonesia digital. Jadi cukup ditunjukkan saja ke loket pendaftaran. Petugasnya cukup mengetik aja dan langsung divalidasi dengan nomor KTP atau KTP identitas peserta lah.
0: Seperti itu. Sudah sangat mudah ya.
1: Sudah sangat mudah.
0: Langsung ada di dalam aplikasi itu ya. Mobile JKN.
1: Iya. Jadi kalau dulu mungkin simpan kartunya di dompet atau di mana tas, mau berobat susah cari, hilang. Gak perlu, cukup ada foto KTP atau ada kartu KIS digital, tunjukkan aja.
0: Tinggal tunjukkan saja, oke. Baik, nah kalau kemarin saya pribadi nih Pak Edward dan Pak Wayu, kesalahan di Mobile JKN saya karena terdaftar di dua kabupaten nih Bapak. Jadi NIK saya terbaca dua. Jadi memang agak susah, tapi saat saya ke kantor BPJS langsung ditangani dengan cepat dan puji Tuhan sudah selesai sekarang. Ternyata memang NIK ini sangat-sangat riskan ya, ketika ada dua NIK itu terbaca nanti di dua kabupaten ya Bapak ya. Sudah canggih sekali saat ini. Nah Bapak, sekarang kan salah satu hak peserta adalah mendapatkan perlindungan data pribadi ini. Sebenarnya data apa saja sih yang harus menjadi perhatian peserta dan bagaimana dari BPJS Kesehatan ini menjaga kerahasiaan data tersebut?
2: Baik, jadi mungkin memang kerahasiaan data ini menjadi isu juga ya di kita ya, terutama di sini ya, di Sumba ini. Jadi memang data-data yang ada di kita sangat besar, big data itu ada di BPJS Kesehatan salah satunya. Jadi peserta diharapkan tetap menjaga, jangan sampai disalahgunakan. Jadi NIK-nya, nomor kartunya, habis itu data keluarga maupun informasi pribadi lainnya. Jadi kalau di kita BPJS Kesehatan sangat menjaga kerahasiaan data tersebut. Jadi sistem kita, keamanan data kita sangat luar biasa. Hanya saja mungkin yang masih banyak terjadi itu adalah peminjaman identitas. Nah itu yang kita khawatirkan, peminjaman identitas. Jadi peserta sakit karena belum punya JKN, mungkin dipinjamkanlah oleh keluarganya dipakai berobat. Tapi kita sebenarnya sekarang di rumah sakit itu sudah ada namanya validasi biometrik. Jadi ada dari sisi perekaman wajah sama fingerprint. Jadi yang perekaman wajah itu nanti peserta atau pasien datang, kita nanti cocokkan dengan NIK-nya, wajahnya direkam, nanti itu sudah connect juga dengan data di Dukcapil. Itu. Jadi selain itu juga ada fingerprint, kita ada koneksi. Jadi itulah cara kita menjaga kerahasiaan dan keamanan data peserta. Jadi supaya tidak ada penyalahgunaan. Kalau misalnya yang datang adalah Ibu A, padahal di data Dukcapil dia Ibu B, nanti akan ditolak di sistem.
0: Iya, seperti di Lendemoripa sudah menggunakan itu Bapak. Kita sudah menggunakan fingerprint. Iya, betul-betul. Karena banyak sekali yang sering menggunakan ini, punya kakak saya, punya mama saya, ibu saya, seperti itu ya Bapak ya. Sering kalau di Sumba Barat juga ya Bapak ya?
1: Sering terjadi. Bahkan kemarin tuh kita sudah punya case, kita temukan itu dipinjamkan ke adiknya dan adiknya meninggal. Jadi pada saat kakaknya mau berobat di tahun sekarang, kedeteksi gitu di sistemnya.
0: Sudah dinyatakan meninggal.
1: Sudah dinyatakan meninggal. Kaget kan pesertanya. Kita telusuri, lalu jujur pesertanya, iya waktu itu adik saya pakai kartunya. Dan memang itu sebenarnya sesuai ketentuan perundang-undangan ada hukumannya. Tapi kita berkoordinasi dengan pesertanya, kita edukasi, sampaikan nanti menggantikan biaya yang kita sudah bayarkan untuk adiknya itu.
0: Iya,
1: karena sehingga bisa diaktifkan kembali kartu.
0: Betul Bapak, karena percuma ya Bapak ya, dibayarkan ternyata itu sudah terdeteksi meninggal dan masih hidup, itu yang pemilik kartunya.
1: Kartunya
0: Oke, nah kalau misalnya saat ini kita peserta mengalami kendala atau merasa mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai, bagaimana sih kita peserta itu menyampaikan pengaduan di mana saja selain ke kantor BPJS ini?
1: Baik. Pada saat ini BPJS Kesehatan itu sudah ada akses pelayanan pengaduan peserta. Yang pertama, peserta atau pendengar perlu mengetahui ada petugas BPJS 1. Petugas BPJS 1 itu BPJS siap membantu. Dan itu kita setiap hari ada di rumah sakit petugasnya. Lalu selain petugasnya di rumah sakit, ada poster juga yang kita tempel di rumah sakit. Setiap rumah sakit ada di loket, di ruang rawat inap, di poli, itu ada poster tulisnya BPJS 1. Nanti di situ ada dua foto. Yang foto yang pertama petugas BPJS, foto yang kedua itu petugas rumah sakit, petugas penanganan pengaduan rumah sakit. Dan di bawah foto ada nomor HP. Jadi bisa peserta selain bertemu petugas BPJS 1 di rumah sakit, bisa juga mengakses atau meminta informasi melalui nomor HP yang tercantum di poster tersebut.
0: Langsung ya berarti ya. Gitu. Setiap hari ada ya di rumah sakit ada. BPJS. Anggota
1: BPJS 1, iya.
0: Luar biasa.
1: Baik di Sumba Barat Daya maupun di Sumba Barat dengan di Sumba Tengah juga ada.
0: Apakah itu semua di rumah sakit terdapat anggota BPJS yang siap untuk melayani di situ? Satu orang?
1: Satu orang, ya. Satu orang, dia berpindah-pindah. Gitu. Tapi selain dia berpindah-pindah, kita arahkan peserta itu misalnya mau pengaduan ada di poster tadi.
0: WhatsApp gitu. nomor WhatsApp tadi. Itu beda lagi dengan Pandawa?
1: Beda juga. Di Pandawa juga ada menu untuk akses pengaduan.
0: Banyak keluar. Berarti ya.
1: Banyak yang Mobile JKN juga ada. Melalui web BPJS Kesehatan juga bisa.
0: Banyak. Kontak Bapak berdua langsung juga boleh ya?
1: Boleh. Sangat senang hati.
0: Dengan senang hati, betul. Gitu. Kalau ke kepalanya lebih jelas lagi ini. Bisa dipastikan. Oke, terima kasih. Berarti memang sekarang BPJS sudah banyak sekali untuk para peserta yang mungkin ada kesalahan atau ada kendala atau belum paham, ada banyak kanal-kanal yang disiapkan oleh BPJS untuk kita mengadu dan langsung mendapatkan jawaban saat itu juga, karena itu 24 jam apalagi Pandawa, Mobile JKN dan ada petugas-petugas yang sudah ditugaskan seperti itu. Nah, saya mau tahu untuk Pak Edward dan Pak Wahyu ini, Pak Wahyu dulu, selama bertugas di BPJS apa sih tantangan yang mungkin menurut Bapak paling susah yang Bapak hadapi sebagai sekarang kepala cabang di BPJS Sumba Barat Daya, Bapak?
2: Tantangannya sebenarnya kita yang paling besar ya saat ini. Kan kita mengutamakan pelayanan, mutu layanan ke peserta. Nah, tantangan yang terbesar itu kan ekspektasi peserta atau masyarakat terkait dengan pelayanan itu kan berbeda-beda ya. Nah, itu tantangannya adalah kita bagaimana kita memastikan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat itu bisa kita berikan solusinya, bisa kita hadapi dan bisa kita selesaikan untuk memastikan kepuasan dari peserta JKN.
0: Oke, bisa dijawab ya. Sudah berapa tahun Bapak di Sumba Barat Daya?
2: Saya di Sumba Barat Daya baru 1,5 bulan. Sebelumnya di Sumba Tengah.
0: Oke, luar biasa. Sudah jadi umbu ya, Pak. Kalau Pak Edward, apa sih Bapak yang Bapak hadapi di Sumba Barat khususnya?
1: Kalau di Sumba Barat saat ini memang saya terlebih khusus untuk pemberian informasi kepada peserta ya, karena memang aksesnya luas dan juga karakter dari masyarakat kan beda-beda, baik secara SDM maupun pengetahuan dan lain-lain. Jadi memang saat ini BPJS Kesehatan itu ada program BPJS keliling gitu ya.
0: Jadi
1: kita ada mobile customer service, kita keliling semua ke desa-desa untuk memberikan pelayanan dan pemberian informasi gitu. Sehingga apa yang diharapkan peserta itu bisa akses luas, itu bisa paham tentang program JKN, dan pada saat mereka mengakses pelayanan itu tidak mengalami kesulitan seperti
0: itu. Baik ya, memang Sumba ini luas sekali ya Bapak ya juga. Pak Edward orang Sumba atau orang NTT?
1: Kalau saya asli NTT, Flores dari Majawa.
0: Sudah berapa lama di WK Bubak Pak?
1: Saya baru bulan April kemarin bertugas di sini sebelumnya saya bertugas di Papua.
0: Wow, jauh ya Pak ya.
1: Jauh.
0: Iya. Berarti memang kepala BPJS itu siap ditugaskan di mana saja,
2: siap,
0: Pak ya?
2: Siap ditugaskan di mana saja.
0: Inilah para pejuang-pejuang kita ya Bapak ya, dari Papua ke Sumba.
1: Sumba.
0: Jauh sekali. Tapi puji Tuhan kita dapat bertemu hari ini ya, Pak Wi dan Pak Ed. Berarti ya, kalau ada pertanyaan ini, kantor BPJS itu buka setiap hari atau dari jam berapa sampai jam berapa ini?
2: Kalau kantor kita buka jam operasionalnya jam 8 sampai dengan jam 3.
0: Oke.
2: Okay. 3 sore hari. Senin sampai Jumat.
0: Oh, hari kerja ya Bapak hari ya? Oke.
2: Cuma tadi kalau semacam petugas BPJS 1 itu standby terus.
0: Standby setiap hari. Iya. Dan kalau kantornya tutup sudah ada banyak ya tadi ya, sudah disampaikan oleh Pak Edward yang bisa kita keluhkan, kanal-kanal yang disiapkan oleh BPJS itu sendiri. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi tentang gambaran umum dan hak peserta JKN. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.
3: Salam sehat Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, Pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.
0: Baik, FM 96,9 MHz, pendengar Anda masih bersama kami dalam Sumba Menyapa pagi ini. Masih bersama kedua narasumber kita, Pak Edward dan Pak Wahyu dari BPJS ya. Kita masih membahas tentang JKN. Kalau tadi kita sudah membahas gambaran umumnya, haknya, kita akan masuk dalam kewajiban peserta JKN. Kan ada hak, ada kewajiban ya. Kita harus mendengarkan apa saja sih kewajiban kita sebagai peserta JKN. Nah, Pak Wahyu dan Pak Edward, mengapa sih peserta JKN itu harus memastikan data yang kami berikan kepada BPJS itu harus benar dan lengkap? Apa nanti yang akan terjadi ketika itu mungkin salah data seperti itu, Bapak? Silakan.
2: Baik, saya. Jadi ya, kenapa sih masyarakat itu perlu menyampaikan data yang benar dan lengkap ya? Jadi kalau kita sekarang kan ada misalnya PNS ya, PNS ya, ada perubahan golongan begitu ya misalnya. Okay. Nah, kita di BPJS Kesehatan kan, kalau di BPJS Kesehatan itu kalau perubahan golongan bisa mempengaruhi kelas rawat juga. Okay. Gitu. Jadi kalau misalnya dari pendengar pemirsa tidak menyampaikan update data tersebut ke kita, jadi kita tidak tahu juga, jadi datanya akan tetap sama. Jadi okay, kan sayang sekali kalau misalnya sebenarnya golongannya sudah naik, kemudian hak kelas rawatnya harusnya juga sudah naik juga ke kelas 1 misalnya. Yeah. Nah, sehingga jadinya peserta tidak mendapatkan haknya.
0: Oh, okay.
2: Itu kenapa peserta juga perlu menyampaikan data yang terupdate kepada kami. Begitu juga data NIK, data tanggal lahir, email, nomor HP itu juga wajib disampaikan data yang benar. Jangan sampai juga contohnya nomor HP disampaikan nomor HP orang lain atau nomor HP dummy, begitu, nomor HP yang salah begitu ya. Nah, nanti di nomor HP itu kan sangat penting ya untuk kita memberikan informasi ke peserta, ada update informasi, regulasi. Itu tujuan
0: utamanya. Oke, baik. Ya. Pak Erwan, tambahan.
1: Jadi, mengapa untuk pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan itu wajib menggunakan NIK? NIK-nya juga NIK online.
0: Okay.
1: NIK yang sudah Padan Dukcapil. Dan juga itu wajib terdaftar satu keluarga untuk yang peserta BPJS Mandiri tadi, PBPO Mandiri.
0: Iya.
1: Wajib satu keluarga inti. Kenapa? Karena kita kan sistem asuransinya gotong royong.
0: Iya,
1: subsidi silang ya. Jadi ada peserta, bapak saya mau daftarkan bapak saya saja yang sakit. Istri anaknya nggak usah, karena belum sakit.
0: Yeah.
1: Itu tidak boleh, itu if adverse selection namanya. Jadi harus mau daftar yang sakit saja. Jadi sudah menggugurkan konsep yang tadi gotong royong subsidi silang. Jadi memang harus ketentuannya wajib menjadi peserta JKN sesuai di Perpres dan juga wajib mendaftarkan satu keluarga inti.
0: Oke, iya, berarti penting sekali data yang kita berikan itu harus benar dan tepat ya, dan pendengar dan pemirsa selalu update juga seperti Pak Wahyu bilang tadi. Nah, kita baca juga nih Pak, kalau salah satu kewajiban peserta adalah membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan ya. Apa dampaknya jika peserta terlambat membayar iuran? Agar tidak kaget nih, tadi memang Pak Edward sudah menjelaskan sedikit ya. Ada, apakah ada dampak-dampak lain lagi ini? Silakan Bapak.
2: Kalau dampaknya ya sama seperti Pak
0: Wahyu
2: tadi sampaikan.
0: Ya, Pak Edward, ya.
2: Jadi apabila terlambat membayar iuran nanti akan non-aktif. Kartunya non-aktif, kemudian apabila sudah nanti diaktifkan dengan membayar iuran, nanti apabila pasien ada rawat inap selama 45 hari ke depan setelah dia melakukan pembayaran iuran tersebut, nanti akan terkena denda layanan.
0: Iya, itu sering terjadi ya Bapak ya?
1: Sering terjadi, karena memang saat ini itu sampai dengan saat ini memang mungkin mungkin pemahaman atau memang kesadaran ya. Kesadaran itu tunggu sakit lah baru saya mau akses pelayanan, tunggu sakit lah baru saya bayar tunggakan. Tapi tidak tahu, ternyata pada saat sakit kaget itu. Oh, ada bayar denda lagi.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau rawat jalan memang enggak ada, tidak ada hitungan denda rawat jalan, tidak hanya rawat inap saja ketentuannya.
0: Iya, karena akhirnya banyak masyarakat yang protes ketika ke sana, "Ih, saya harus bayar lagi, ternyata ini." Padahal mereka yang tidak paham dan mereka tidak menjalankan kewajiban ini ya. Karena saya juga sering menemukan kasus seperti itu, Bapak.
1: Dan untuk memudahkan peserta itu sudah ada menu auto debit gitu. Jadi kalau misalnya pesertanya punya saldo di rekening tiap bulan, mendingan didaftarkan auto debit rekening ke banknya. Okay. Jadi iuran JK-nya langsung terpotong otomatis tiap tanggal 10
0: paling lama. Nah, itu paling mantap
1: di bank gitu.
0: Iya. Jadi kita tidak perlu lagi ke kantor BPJS.
1: Tidak perlu kantor, tidak perlu ke bank, tidak perlu ke channel pembayaran untuk bayar tiap bulan, tidak perlu. Sudah otomatis dipotong. Cukup peserta menerima notifikasi aja di HP-nya gitu.
0: Auto debit ya? Saya baru tahu ya, Bapak. Mantap sekali.
2: Untuk misalnya itu tadi untuk yang pencegahannya. Tapi kalau sudah terlanjur punya tunggakan iuran misalnya dan sudah terlanjur besar, itu ada program rehab namanya, rencana pembayaran bertahap.
0: Jadi
2: cicil.
0: Cicil.
2: Ya, kalau belum bisa bayar lunas, itu bisa dicicil. Itu bisa di aplikasi mobile JKN diakses menu rehab.
0: Oke, auto debit, menu rehab, dan bisa langsung ke kantor BPJS. Lebih aman auto debit ya, Bapak ya. Jadi kita tidak perlu lagi menarik uang dan tidak pusing. Nah, ini yang kami penasaran. Kalau misalnya salah satu keluarga kondisi ekonomi mungkin berubah dan mengalami kesulitan membayar iuran, apakah kita sebaiknya, apa yang kita lakukan sebagai peserta? Apakah kita boleh memberhentikan pembayaran iuran seperti tadi, atau tidak membayar, atau tidak menggunakan BPJS? Boleh tidak, Bapak? Silakan, Bapak.
1: Baik, izin Bapak. Kalau untuk kategori kepesertaan yang memang tergolong tidak mampu tapi sebelumnya sudah terlanjur mendaftarkan diri, itu kita di Sumba Barat itu sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menanggung peserta-peserta yang memang secara ekonominya tidak mampu, atau peserta-peserta yang sementara dirawat di rumah sakit tapi kartunya sudah tidak aktif. Itu ada namanya segmen kepesertaan PBPU Pemda atau PBI, penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah Sumba Barat. Saat ini kita sudah bekerjasama lewat OPD teknisnya di Dinas Kesehatan, sehingga kemitraan kita terjalin sangat baik selama ini, sehingga peserta-peserta yang memang kurang mampu itu kita langsung daftarkan ke segmen peserta PBPU Pemda.
0: Di Sumba Barat sudah ya.
1: Kemudian kalau untuk peserta yang lainnya yang tidak mampu, itu juga ada lewat pendataan lewat Dinas Sosial. Nah, itu pendataan lewat Dinas Sosial menggunakan aplikasi 6NG namanya. Itu untuk mengusulkan masyarakat-masyarakat yang memang kategori miskin atau tidak mampu. Nah, sekarang ada istilahnya desil-desil ya.
0: Iya, desil.
1: Desil 1 sampai desil 5 itu yang ditanggung oleh ada apa, penerima bantuan lah. Salah satunya PBI itu. Itu lewat anggaran pusat atau APBN.
0: Itu berarti Sumba Barat juga sudah ada ya?
2: Sama ya.
0: Sudah sama semua. Tapi memang untuk orang-orang yang tidak mampu, seperti itu. Berarti memang BPJS sekarang sudah sangat banyak ya ternyata ya. Cuman kita saja masyarakat yang harus menggali informasi dan mencari tahu. Ternyata sudah mempermudah dan ada bantuan juga untuk kita yang mungkin merasa tidak mampu untuk membayar. Ini juga berguna bagi yang sudah menikah mungkin, pindah domisili, yang punya anak untuk mengupdate ya. Silakan.
1: Selain

0: Saya nih Pak, saya mau menurunkan kelas, boleh?
1: Boleh.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Oh, ya. Tapi potongannya nanti dikurangi? Untuk membayar. Kalau saya kan masuk di upah ya, penerima upah ya. Jadi upah, sudah dipotong gaji seperti itu.
1: Kalau penerima upah sendiri itu sudah sesuai dengan besaran gaji dan pangkat golongan gitu. Jadi tidak bisa minta naik kelas, turun kelas gitu. Cuman ketika mengakses pelayanan saja di rumah sakit misalnya ya, pas rawat inap mau naik ruangan kelas itu bisa. Tapi kalau secara ketentuan kelas di kepesertaannya itu tidak bisa,
0: tidak
1: karena
0: bisa.
1: Sudah sesuai gaji dan golongan gitu.
0: Oke, tidak bisa ya. Kalau saya mau minta turun kelas 2 atau saya mau naik kelas 1. Sudah disesuaikan ya Bapak ya. Oke, kalau yang mandiri yang bisa ya, mungkin menyesuaikan dengan yang mereka bayar setiap
1: kemampuan
0: setiap bulan. Oke, Bapak. Kalau saat ini kita melihat di kondisi Sumba Barat sendiri atau Sumba Barat Daya, sebenarnya persoalan yang paling sering dikeluhkan oleh peserta kalau di Sumba Barat Daya, tadi kan mereka tidak tahu di mana FKTP-nya ya, seperti itu. Kalau yang lain lagi Bapak, mungkin Sumba Barat Daya?
2: Di Sumba Barat Daya sekarang keluhan yang paling tinggi itu sementara kekosongan obat.
0: Okay.
2: Mungkin tidak hanya di Sumba Barat Daya,
1: sama juga.
2: Di NTT mungkin.
1: Di NTT.
2: Jadi memang banyak sementara ini obat itu banyak yang kosong begitu. Jadi peserta pada saat mengakses pelayanan di FKTP misalnya, dia obat di apotek, kita kan ada apotek kerjasama juga namanya. Nah, obat di puskesmas maupun di apotek PRB itu, apotek program rujuk balik, sering kosong. Jadi mau tidak mau peserta harus dirujuk kembali ke rumah sakit karena obatnya ada di rumah sakit. Jadi itulah membuat masyarakat juga, kami harus datang lagi ke rumah sakit, harusnya kami hanya cukup bisa ambil obat di apotek rumah sakit, apotek di puskesmas atau apotek PRB. Itu sih sementara.
0: Kalau di Sumba Barat juga sama ya?
1: Sama juga Pak. Ya, di Sumba Barat itu juga kita lagi mengalami beberapa keluhan terkait kekosongan obat. Ketika pasien itu kalau sudah stabil di rumah sakit, maka dokter spesialisnya akan merujuk dia kembali ke FKTP tingkat pertama, tingkat ke puskesmas lah ya, dengan mekanisme rujuk balik. Jadi ada program di BPJS Kesehatan namanya program rujuk balik atau PRB, yang mana ketika semua pasien kronis yang sudah stabil, misalnya contoh pasien hipertensi, gula darah, diabetes, sudah stabil, dia hanya cukup mengonsumsi obat rutin tiap bulan, jadi bisa mengikuti program rujuk balik tadi. Jadi dokter spesialis meresepkan obat-obatnya, dirujuk kembali ke puskesmas, dan setiap bulan pasien itu cukup ke puskesmas saja, nanti dapat resep langsung ambil obat juga. Sekarang sudah bisa di puskesmas karena kita sudah kerjasama dengan ruang farmasi puskesmas atau di apotek yang sudah kerjasama dengan BPJS untuk melayani obat-obat program rujuk balik tadi.
0: Terus kalau misalnya kekosongan obat, apa sih yang dilakukan oleh BPJS? Ini menjadi tanggung jawab BPJS atau rumah sakit nih Pak kalau terjadi kekosongan obat?
2: Sejauh ini kalau di kami, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terutama untuk yang penyediaan obat. Kemudian untuk apotek kerjasama juga kami sudah menghimbau juga kepada apotek yang kerjasama untuk bisa menyediakan obatnya cepat begitu. Karena kan sebenarnya kendalanya masih di ada yang bilang pengiriman, seperti itu. Selain itu juga kami sudah bantu juga untuk melakukan monitoring evaluasi kira-kira obat apa aja sih yang memang dibutuhkan rutin oleh peserta ini gitu. Nah itu kita sampaikan juga ke Dinas Kesehatan maupun juga ke apotek kerjasama begitu, agar mereka bisa menyediakan obat itu lebih besar mungkin, lebih banyak lagi mungkin.
0: Berarti selalu evaluasi juga ya Bapak ya, dengan semua stakeholder. Selain mungkin selain pemerintah daerah, rumah sakit dan puskesmas, BPJS bekerja sama dengan apa saja ini Bapak untuk misalnya untuk mempromosikan atau membuat BPJS ini semakin banyak yang paham tentang program-program yang dilakukan?
1: Saat ini memang kerjasama kita untuk stakeholder itu lebih ke pemerintah daerah, untuk fasilitas-fasilitas kesehatan, dan juga ada fasilitas kesehatan milik swasta yang kita kerjasama juga. Seperti itu. Memang kalau dari segi promosi kesehatan, memang secara kerjasama kita itu wajib. Semua fasilitas kesehatan itu wajib memberikan informasi juga ke peserta, sehingga tidak ada terjadi mispersepsi atau salah pemahaman. Kemudian untuk pelayanan juga kita selalu meluaskan akses pelayanan kita. Salah satu tadi yang saya sampaikan tadi, BPJS keliling tadi. Itu yang mobile customer.

0: service kita keliling ke desa-desa untuk pemberian informasi seperti
1: itu. Dan salah satunya bersama kami hari ini RRI ya, untuk dengan media. Pastinya luar biasa.
0: Oke, izinkan Santika, kita juga punya tiap minggu itu kita punya live TikTok juga.
1: Saya sering
0: nonton. BPJS Kesehatan Cabang Wengapu, lalu ada Facebooknya BPJS Kesehatan Cabang Wengapu dan Instagram juga. Jadi di BPJS Kesehatan itu tidak hanya kita turun ke masyarakat, tapi lewat media sosial, talk show di radio RRI, itu juga ada di Instagram, itu banyak konten-konten kita yang bisa masyarakat nonton dan pahami gitu. Di semua cabang BPJS Kesehatan masing-masing itu ada konten-konten
1: masing-masing
0: edukatif.
1: Iya, saya sering sekali nonton itu podcast seperti itu. Tanya-tanya tentang kegiatan-kegiatan dan memang saat ini diperlukan sekali di media ya Bapak berdua ya, karena kita sering menggunakan media sosial saat ini. Berarti tadi kalau misalnya di Sumba Barat dan Sumba Barat Desa sendiri kan luas, berarti untuk mungkin masyarakat yang jauh dari pusat kota tetap mendapatkan informasi melalui BPJS keliling ya, sudah sampai ke sana, karena kadang ada yang tidak ada sinyal tempatnya. Masyarakat ada juga yang tidak menggunakan handphone kan Bapak, jadi agak menyusahkan seperti itu. Mungkin Bapak pengalaman saat BPJS keliling, ada tidak masyarakat yang bilang terima kasih Bapak ya sudah datang ke sini, kita tidak perlu jauh-jauh lagi ke sana Bapak? Ada pengalaman Bapak berdua?
0: Sangat banyak sih kalau di Sumba Barat setelah saya bertugas di sini, sangat banyak dan masyarakat itu bersyukur luar biasa. Dan memang sangat membantu juga masyarakat di yang agak pelosok-pelosok ya. Mereka tidak harus ke kota untuk bayar angkot,
1: ojek, benar Bapak. Luar biasa BPJS di Sumba Barat juga Bapak ya dan Pak Edward. Oke, saat ini mungkin apakah masih ada masyarakat yang mungkin datang ke fasilitas kesehatan tanpa memahami prosedur JKN Bapak? Pengalamannya ada laporan tidak yang Bapak berdua dengarkan?
2: Masih ada.
1: Masih ada
2: seperti saya sampaikan tadi di pertama ya. Jadi memang masyarakat datang langsung ke rumah sakit padahal kondisinya tidak gawat darurat. Sebenarnya kita kalau kondisinya gawat darurat itu bisa langsung datang ke rumah sakit. Jadi kondisi gawat darurat itu sebenarnya sudah diatur juga di peraturan Menteri Kesehatan. Jadi yang mengancam nyawa, kemudian hilang kesadaran, kemudian sesak, pendarahan, pendarahan hebat itu bisa langsung ke rumah sakit, ke instalasi gawat darurat. Tapi apabila kondisinya tidak gawat darurat, memang harus datang dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.
1: Tingkat pertama seperti yang tadi. Pendengar dan pemirsa, ini semakin luas pemahaman kita sebagai pendengar dan pemirsa hari ini ya, tentang apa saja program-program yang diadakan oleh BPJS di seluruh Indonesia dan saat ini diwakili oleh Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kita akan masuk dalam tema kita, manfaat yang tidak dijamin ini. Ini yang harus kita ketahui bersama juga. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manfaat yang tidak dijamin oleh program JKN sendiri nih, Pak Edward dan Pak Wahyu, boleh dijelaskan?
0: Ya, baik, selain peserta yang mendaftarkan diri sebagai peserta JKN, itu juga ada penjaminan yang tidak dijamin gitu. Baik, sesuai konsepnya bahwa peserta JKN dilayani itu akan dijamin sesuai indikasi medis atau indikasi dokter, dan juga ada pun case kasus-kasus yang tidak dijamin oleh program JKN ini. Salah satunya itu yang pertama, peserta tidak sesuai prosedur. Tadi seperti yang Pak Wahyu sampaikan, langsung ke rumah sakit, tanpa indikasi medis sudah langsung mau minta periksa ke poli gitu. Terus sampai di poli mungkin ada peserta yang meminta resepnya sendiri di dokter tanpa sesuai instruksi dokter, itu tidak dijamin. Lalu peserta berkunjung ke faskes yang tidak bekerja sama, gitu. Jadi peserta tadi haknya adalah memilih fasilitas kesehatan di mana dia tempat terdaftar. Dia tidak boleh dalam satu wilayah itu dia pergi sesuka gitu,
1: sesuka hati.
0: Itu tidak bisa, karena tadi konsepnya tiap bulan BPJS sudah membayar biaya pengobatan di awal atas nama peserta tersebut di fasilitas yang dipilih oleh peserta tersebut, seperti itu. Kemudian layaran di luar negeri, lalu ada misalnya percobaan bunuh diri, itu salah satu yang tidak dijamin. Kemudian tanggap darurat, wabah gitu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah itu kejadian luar biasa itu juga tidak dijamin.
1: Oh iya, oke.
0: Contohnya dulu COVID, gitu ya. COVID itu dijamin oleh pemerintah.
1: Oke.
0: Kemudian kasus kecelakaan kerja, kemudian kasus kecelakaan lalu lintas nih. Nah, ini sepertinya nanti kita BPJS dan RRI harus ada harus talk show tersendiri terkait penjaminan kecelakaan karena ini luas sekali banyak masyarakat yang belum paham kalau untuk kecelakaan lalu lintas yang pertama kalau kecelakaannya tunggal jatuh sendiri ya itu harus tetap wajib membuat laporan polisi kecelakaan tunggal ya wajib membuat laporan polisi sehingga nanti bisa dijamin menggunakan JKN di rumah sakit atau di puskesmas kemudian kalau dia kecelakaan tunggal tanpa dipengaruhi hal lain yang membuat dia celaka, contoh karena ketergantungan alkohol atau penggunaan obat narkotika dia kecelakaan, itu memang otomatis tidak dijamin dalam program JKN dalam keadaan mabuk gitu ya. Di Sumba Barat ini banyak ya, dia sudah mengonsumsi alkohol lalu apa di jalanan itu ngebut-ngebutan jatuh dan itu tidak dijamin.
1: Tidak dijamin.
0: Kemudian yang kedua, kalau dia kecelakaan ganda, tabrakan antara kendaraan dan kendaraan, itu yang menjadi penjaminan pertama itu Jasara Harja gitu. Nanti setelah ada plafon dari Jasara Harja baru dijamin oleh BPJS Kesehatan.
1: Seperti itu. Nah, ini yang kadang kita masyarakat salah paham ya. Karena kita pikirnya yang penting kita sakit apapun itu pasti bisa menggunakan BPJS. Nah, ini yang penting.
0: Pak Wahyu
1: mau menambahkan?
2: Sudah cukup.
1: Baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Ari ya. Kak, istri sebelum menikah BPJS-nya ditanggung pemerintah. Setelah menikah apakah otomatis pindah ke tanggungan saya karena saya gaji suami yang ASN? Seperti itu. Silakan menjawab, Pak.
2: Oh iya. Untuk keluarga apa namanya suaminya sudah ASN kemudian istrinya sebelumnya ditanggung oleh daerah itu nanti akan bisa diupdate datanya dulu oleh suaminya tadi supaya nanti istrinya ini bisa masuk ke tanggungan dari suaminya karena untuk PNS itu untuk gaji yang dipotong itu nanti sudah mencakup untuk iuran JKN suami, istri, dan maksimal 3 orang anak.
1: Langsung dipotong dari situ ya?
2: Iya, nanti bisa di-update datanya ke kami.
1: Baik. Berarti tentang manfaat yang tidak dijamin tadi seperti yang Pak Edward sampaikan, sudah dijelaskan kepada peserta ketika dia mendaftar tuh seperti apa, Bapak?
0: Iya, jadi ketika peserta sudah mengakses pendaftaran, pelayanan kesehatan, kita menjelaskan ke peserta terkait hak dan kewajiban, itu kita pasti jelaskan.
1: Sudah dijelaskan.
0: Namun memang pada saat pelayanan kesehatan sering masih banyak yang belum paham tadi ya.
1: Iya, salah paham.
0: Baik itu tenaga fasilitas kesehatannya.
1: Yes, betul.
0: Tenaga mungkin dokter, perawat bidan di rumah sakit juga belum terlalu paham. Juga peserta juga kurang paham seperti itu.
1: Iya.
0: Memang itu yang perlu tugas kami bagaimana memberikan informasi yang luas lah.
1: Makanya sekarang selalu ada BPJS satu tadi itu ya di rumah sakit. Jadi membantu menjelaskan. Kita masuk ke segmen selanjutnya mungkin Pak Wahyu dan Pak Edward. Kalau peserta sudah rutin membayar iuran, tetapi ketika sakit ternyata ada pelayanan yang tidak dijamin. Bagaimana sih BPJS menjelaskan hal tersebut agar masyarakat mungkin tidak merasa dirugikan? Ada tidak yang langsung protes ke kantor saat kemarin-kemarin Bapak? Mungkin pengalaman di Papua atau di mana seperti itu Bapak?
2: Kalau keluhan ya, pasti ada ya. Jadi memang itulah tugas kita di sini, sosialisasi itu kembali. Karena cakupan kita sangat luas ya, masyarakat kita. Kalau contohnya di SBD aja ada 320 ribuan penduduk itu pasti itu belum semua terinformasikan lah terkait dengan apa manfaat yang tidak dijamin ini begitu. Jadi memang kalau keluhan masyarakat yang sampai datang ke kantor itu pasti ada di kanal pengaduan kita juga ada.
1: Sudah banyak ya.
2: Hanya saja ya kita upayakan untuk menjelaskan kondisi yang ada dan itu pun beberapa yang tidak dijamin itu sebenarnya tidak murni tidak dijamin begitu, tapi kadang ada badan lain yang bisa menjamin kayak tadi Jasara Harja, kemudian ada juga dari LPSK itu lembaga perlindungan saksi korban apabila ada kekerasan kerusuhan itu bisa di LPSK itu tadi, kemudian ada juga BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada PT Taspen, Asabri, nah sebenarnya itu. Jadi apabila ada keluhan peserta itu paling enggak kita memberikan informasi dan juga kita sampaikan solusinya mungkin seperti apa.
1: Seperti
2: dan
1: apa?
2: Sebagian besar sih peserta memahami lah.
1: Iya, karena memang kalau kayak kecelakaan tunggal ya Seperti itu ya, masa mau dijamin BPJS kan yang salah sendiri. Tanda kutip ini, mohon maaf pendengar pemirsa. Oke, Pak Edward, menurut BPJS mana sih yang lebih menjadi persoalan saat ini? Apakah masyarakat belum memahami aturan atau informasi dari penyelenggara yang belum cukup ke masyarakat, kalau menurut Bapak?
0: Kalau menurut saya memang kami akui juga, okay, apabila memang penyampaian informasi kami kepada masyarakat ya itu belum mencakup seluruh elemen masyarakat. Dan kami juga menyampaikan kepada pemirsa dan pendengar bahwa memang sekarang kita tidak hanya lewat tatap muka langsung, lewat media sosial, lewat pelayanan telepon, WhatsApp, bahkan kita ada juga yang video call, Kak Viola namanya.
1: Wow, video call dengan BPJS. Kita ada video call dengan
0: peserta, layanan video call gitu. Jadi banyak akses yang kami buka supaya peserta itu mudah gitu, mudah untuk mengakses pelayanan dan mudah untuk memahami regulasi. Nah, cuman yang sekarang memang tantangannya adalah kesadaran peserta untuk mengetahui atau memahami program ini gitu. Kembali lagi, tunggu sakit baru saya cari informasi.
1: Yes, betul.
0: Saya tidak mau mencari informasi ketika saya belum mau mengakses pelayanan gitu.
1: Setuju, Bapak.
0: Sehingga memang perlu dua-duanya ini harus jalan gitu.
1: Betul, Bapak.
0: BPJS kami gencar sosialisasi, memberikan informasi, masyarakat juga kami memberikan edukasi untuk ayo mari kita tahu pahami bersama gitu. Karena JKN ini milik kita bersama, bukan hanya sebagai penyelenggara atau pengelola, bukan, tapi masyarakat ini kita sama-sama memahami bahwa program JKN ini milik kita bersama.
1: Iya, gitu. Keduanya harus
0: saling memahami.
1: Sama saja kalau sosialisasi, tapi kita masyarakat tidak paham seperti itu. Karena saya salah satu pelaku, Pak, ketika sakit baru ke kantor BPJS. Oke, Pak Wahyu, kalau misalnya ada 3 hal yang kita katakan hari ini tentang JKN, apa yang Pak mau sampaikan untuk mereka ingat dari Pak Wahyu?
2: Yang 3 hal ya?
1: Yeah.
2: Berarti harus 3?
1: Yeah.
2: Oke. Okay. Yang pertama itu harapannya kepada pendengar dan pemirsa pahami untuk alur pelayanan JKN. Jadi bisa datang ke FKTP dulu, kemudian nanti baru kita diperiksa di FKTP, baru nanti kalau memang harus dirujuk, itu dirujuk oleh dokter. Kecuali kondisi gawat darurat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan keaktifan kepesertaan Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi nanti untuk memastikan keaktifan peserta itu bisa dicek melalui Pandawa, tadi yang WA itu 08118165165, kemudian lewat mobile JKN juga bisa. Itu. Jadi pastikan keaktifan kepesertaannya, jangan sampai nanti pada saat sakit tiba-tiba non aktif kartunya. Nah, itu pusing lagi nanti dari keluarga gitu terutama. Nah, yang terakhir itu apabila Bapak Ibu ada pengaduan, keluhan, itu bisa disampaikan kepada kami agar kami bisa evaluasi juga untuk perbaikan dan kepuasan dari peserta untuk mutu layanan JKN yang lebih baik.
1: Oke, ini dari Pak Wahyu. Kalau dari Pak Edward, 3 hal. Ya,
0: yang pertama mungkin yang pendengar dan pemirsa yang perlu ketahui adalah harus taat dan rutin membayar iuran setiap bulan untuk pekerja peserta mandiri, sehingga memastikan bahwa tiap bulan itu datanya aktif dan bisa menggunakan auto debit untuk pembayaran iuran tiap bulannya. Lalu peserta juga harus melaporkan ketika ada perubahan data. Gitu, sehingga pada saat akses pelayanan sudah sesuai dengan hak atau yang dimiliki oleh peserta. Yang berikut sama seperti Pak Wahyu sampaikan tadi, taat prosedurnya juga. Karena memang sering terjadi masalah atau misinformasi itu ketika peserta mau mengakses pelayanan karena belum paham saja prosedurnya seperti bagaimana, itu menjadi keluhan.
1: Baik, terima kasih Pak Edward. Pendengar dan pemirsa, sudah hampir 1 jam ya kita membahas tentang hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program jaminan kesehatan nasional bersama kedua narasumber kita, Kepala BPJS Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kita akan masuk dalam closing statement mungkin ya. Tadi kan itu 3 hal ya, ini beda lagi nih Bapak berdua ya. Closing statement, apa sih pesan sebagai Kepala BPJS Kesehatan Sumba Barat dulu ini, Sumba Barat Daya dulu, nanti ditutup oleh Sumba Barat, tentang memahami JKN ketika sedang sakit, dan ajakan dari Pak Wahyu untuk masyarakat agar ke BPJS itu bukan pada saat sakit saja. Silakan Bapak sebagai closing statement.
2: Siap. Untuk closing statement dari saya, untuk masyarakat, pendengar dan pemirsa, mari kita memastikan kita JKN kita aktif, seperti itu. Okay. Itu yang terutama. Jadi apabila sudah aktif, itu tidak usah khawatir untuk pelayanan di fasilitas kesehatan, akan kita pastikan mutu layanannya baik, dan juga apabila ada keluhan, pengaduan, bisa sampaikan kepada kami untuk perbaikan. Itu dari saya.
1: Oke, terima kasih. Dan ditutup oleh Kepala BPJS Tuan Rumah ya, di Sumba Barat. Silakan Pak Edward.
0: Baik, untuk Bapak Ibu pemirsa dan pendengar, kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada BPJS Kesehatan. Selama ini juga kita mendapatkan informasi seperti itu.
1: Betul.
0: Dan juga kami mengakui apabila ada hal atau kendala yang dialami oleh peserta di ketika mengakses pelayanan. Dan juga pada kesempatan ini juga kami sangat berterima kasih sudah menyampaikan informasi lewat media RRI Sumba Barat, sehingga kami dapat memberikan informasi yang sangat luas kepada peserta. Oleh karena itu mohon peserta agar bisa lebih sadar gitu, yeah, untuk memahami terkait program JKN, yeah, yang kita jalankan di Sumba Barat ini. Mungkin itu saja dari saya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Edward dan Pak Wahyu. Sukses selalu untuk BPJS ya. Semoga semakin banyak program-program dan semakin banyak masyarakat yang paham tentang apa yang dijalankan oleh BPJS itu sendiri. Baik, pendengar dan pemirsa, melalui Sumba Menyapa pagi ini bersama kedua kepala kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, diharapkan masyarakat semakin memahami hak, kewajiban serta batasan manfaat yang mungkin tidak dijamin dalam program JKN. Pemahaman yang menyeluruh mengenai aturan layanan kesehatan ini sangat penting agar kita setiap peserta dapat memanfaatkan fasilitas jaminan kesehatan nasional secara optimal, tepat sasaran, dan tanpa kendala di lapangan. Baik pendengar, di akhir kata saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih. Saya Cantika Anjali.
2: Saya Wahyu.
0: Saya Edward.
1: Kita izin, kita sama-sama bilang RRI sekali di udara tetap di udara ya Pak ya. 1, 2, 3 RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.
3: Halo Sobat JKN Sumba Barat, tunggu dulu, ada informasi penting nih. Jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 Weka Bubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN. Di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, bersama saya hari ini Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

Selamat pagi pendengar setia RA Sumba. Semoga hati. Selamat pagi pendengar setia RA Sumba, kembali bersama saya Cantika Anjali. Semoga hari Anda tetap tenang, pikiran tetap waras, dan kesehatan selalu terjaga. Pendengar, hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling sibuk, tetapi siapa yang paling mampu untuk menjaga dirinya tetap sehat dan bahagia. Jadi jangan lupa minum air putih, makan yang cukup, dan istirahat, karena tubuh juga punya hak untuk rebahan. Bukan cuma hati yang punya hak untuk galau, ya pendengar ya. Hari ini mari kita jaga kesehatan, kewarasan. Kalau memang ada masalah, hadapi perlahan. Kalau ada yang bikin pusing, jangan langsung dipikirkan sampai rambut mengajukan surat pengunduran diri ya. Ambil nafas, kita tersenyum, dan ingat memang bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Yang penting pendengar, kita tetap aman, tetap sehat, tetap jadi versi terbaiknya kita. Nah pendengar, hari ini buat Anda, mari kita santai sejenak. Kita akan mendengarkan lagu dari Bruno Mars, The Lazy Song. Dengan yang mengingatkan kita bahwa memang sesekali menikmati waktu santai itu bukan karena malas, melainkan cara tubuh dan pikiran untuk mengisi ulang energi kita. Selamat menikmati, tetap aman di pagi yang indah, dan jangan lupa bahagia.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan berbeda. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Lugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Ini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ammar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan So, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic Esports Games. Prestasi esports Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran gak? Gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya Menteri Pertanian membongkar dugaan penipuan beras fortifikasi. Kemudian kecelakaan kapal berulang, mitigasi dan evaluasi pelayaran. Dan topik lain, Kementerian Perhubungan perkuat upaya pencarian dan penanganan penumpang KMP Virgo Transport 8. Dan siang hari nanti kami juga akan membahas hari ke-9 Basarnas persempit jarak pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih Anda masih bersama kami dan selamat siang untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami dalam Indonesia Menyapa Siang hari ini Rabu 16 September 2026. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Video Potensi Daerah. Berawal dari keprihatinannya melihat banyak pohon pinus ditebang, Rido Kem hadir untuk menjaga alam.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz, telepon 03808.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang siang ini.

Iya, selamat siang pendengar kembali di kawasan Tompelo 8 Pro 1 FM 94,4 MHz, AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Kak Welem ya, yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini ada informasi-informasi yang akan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 13. Kita lanjut ya dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut. Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.

Ya, pendengar, Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mengapresiasi gerakan nasional Peduli Tetangga yang melibatkan masyarakat dalam pemutakhiran data perlindungan sosial. Wakil Ketua Komisi 3 DPD RI Ahmad Sauki Suratno meminta pembagian peran dan jadwal pelaksanaan gerakan diperjelas. Dan hal ini disampaikan bahwa Gerakan Nasional Peduli Tetangga ini mengajak masyarakat untuk membantu warga yang membutuhkan bantuan sosial tapi belum terdaftar. Jadi masyarakat bisa membantu ya melalui pendaftaran perlindungan sosial secara digital sebagai agen perlinsos. Dan Menteri Sosial menyatakan bahwa digitalisasi bansos ini diharapkan bisa meningkatkan akurasi data dan ketepatan sasaran. Gerakan ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membantu warga yang belum masuk dalam data perlindungan sosial. Wow, ini luar biasa ya, gerakan peduli tetangga, gerakan nasional peduli tetangga. Karena kan memang tetangga gitu ya yang paling tahu ya keadaan di sekitarnya itu seperti apa ya, yang secara real, secara nyata seperti apa. Jadi kalau biasanya kan memang ada ya banyak yang kita temui ini sebenarnya pantaslah begitu ya untuk dibantu atau untuk mendapatkan bantuan, tapi kok tidak terdaftar, tapi kok belum bisa mendapatkan bantuannya. Nah sekarang ya sudah ada gerakan nasional peduli tetangga, masyarakat bisa bantu warga yang membutuhkan bantuan sosial tapi belum terdaftar. Jadi bisa membantu melalui pendaftaran perlindungan sosial secara digital sebagai agen perlinsos. Informasi ini dari rri.co.id.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumbar dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Selamat siang saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumbah. Jumpa lagi bersama saya Elundong dan juga rekan saya Deodatus di rangkaian acara siaran Sumbah siang hari ini. Dan kami akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian informasi aktual menarik dan lagu-lagu populian. Dan di Sumbah siang hari ini kami akan menghadirkan aneka berita daerah siang ini produksi RRI SP Sumbah yang akan disiarkan langsung melalui channel YouTube RRI Sumbah. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Selamat siang saudara pendengar dan pemirsa RRI, pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Rabu 16 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, di antaranya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Badan Pusat Statistik hanya sebatas merilis data secara makro dan tidak menyebut siapa yang miskin untuk menerima bantuan sosial. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Yatni Elondo. Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rovinus Hula.
2: Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah trauma berkepanjangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak pada masa mendatang. Pemulihan psikologis dilakukan melalui kegiatan trauma healing dengan pendekatan kreatif yang menyenangkan agar anak-anak lebih mudah mengekspresikan perasaan mereka. Terapi bermain hingga edukasi kesehatan secara interaktif menjadi bagian dari kegiatan untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan pasca gempa. Personel Pusat Krisis Kesehatan Jakarta, Dian Argorum, mengatakan tim kesehatan gelombang kedua yang dikirim ke Kabupaten Ende berjumlah 20 personil. Hal itu disampaikannya di salah kegiatan trauma healing di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa Proki Santa Maria Immaculata Dona Minggu 13 September 2026. Menurut Dian, 20 personil tersebut telah dibagi menjadi 8 kelompok yang kemudian disebar ke sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Ende. Khusus di wilayah kerja Puskesmas Dona, 2 personil ditugaskan untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak dan remaja terdampak gempa. Ia menambahkan pendampingan psikologis diperlukan agar anak-anak dapat kembali merasa aman dan perlahan berjalan aktivitas sehari-hari.
3: Saya Dian Agung dan teman saya yang belakang itu ada Mbak Nuni. Kami dari Pusat Krisis Kesehatan dari Jakarta diutus ke sini untuk mengatasi kecemasan, ketakutan anak-anak di Kabupaten Ende. Biasanya kegiatan kita yang dilakukan trauma healing di berbagai kecamatan dan desa-desa di Ende, kita terbagi dalam 8 kelompok ya, mungkin ada yang...
2: Di wilayah Puskesmas Dona, kegiatan trauma healing dipusatkan di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa setelah perayaan Ekaristi Minggu 13 September 2026. Ratusan anak dan remaja mengikuti kegiatan tersebut dengan suasana yang berlangsung aman, lancar, dan tertib. Dian juga mengajak masyarakat Kabupaten Ende mulai dari orang dewasa, lanjut usia, anak-anak hingga remaja untuk bersama-sama mempercepat proses pemulihan setelah bencana. Menurutnya, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Kegiatan trauma healing turut dihadiri Pastor Prokindona, pengurus Stasi Nanganasa, serta sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Dona. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperkuat pendampingan bagi anak-anak dan remaja agar pemulihan pasca gempa tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga kondisi psikologis mereka. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
1: Meninggalnya Willy Buik di tangan KKB saat bertugas sebagai ASN di Papua Pegunungan masih menyisakan duka mendalam di Rotendau. Keluarga dan DPRD Rotendau meminta pemerintah menjamin keselamatan warga Rote yang masih bertugas di Papua serta berharap hak-hak Willy sebagai ASN diproses sesuai aturan yang berlaku. Selengkapnya laporan khusus reporter Raja Ewaldus.
4: Keluarga mendiang Willy Buik ketika ditemui RRI Selasa 15 September 2026 berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap keselamatan warga NTT yang masih bertugas di Papua. Ayah Willy, Daniel Buik, mengaku terpukul setelah kehilangan putrinya yang bertugas sebagai ASN di Papua Pegunungan. Daniel mengatakan keluarga sebelumnya bangga ketika Willy dinyatakan lolos seleksi CPNS dan bertugas di Papua. Ia berharap pemerintah memperhatikan warga Rotendau yang masih bertugas di Papua dan berada dalam situasi keamanan yang dikhawatirkan. Daniel meminta pemerintah mempertimbangkan pemulangan warga Rotendau yang masih bertugas di wilayah tersebut.
5: Saya sebagai orang tua merasa sedih. Jadi saya harap supaya pemerintah dalam negara Bapak Prabowo turun datang di bawahan semua pemerintah, tolong perhatikan supaya berapa-berapa di sana lewat pekerjaan mereka, tolong dikembalikan dulu.
4: Paman mendiang William Buik, David Baba, juga berharap hak-hak Willy sebagai pegawai negara diproses sesuai ketentuan yang berlaku. David menyebut masih ada sekitar 4 warga Rotendau yang berada di Papua dan membutuhkan perhatian pemerintah. Ia berharap pemerintah memastikan keselamatan mereka serta mencegah terjadinya kejadian serupa.
6: Harapan kami agar anak ini kan sebagai pegawai negeri, tentu ada aturan-aturan yang mengatur tentang hak-haknya. Maka harapan kami sebagai orang tua, sebagai om kandung dan seluruh keluarga, kami berharap kiranya hak-haknya itu diperhatikan dan diproses sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku. Di dalam peristiwa ini ada saudara-saudara yang lain, dia punya kakak kandung sebagai guru, tentu dengan adanya ancaman dan pembunuhan terhadap adik kandungnya dia, maka terganggu dia punya tugasnya. Ya, oleh karena itu harapan kami, anak-anak kami yang masih ada di sana, ada sekitar 4 orang, itu diperhatikan agar kalau bisa mereka kembali ke daerah Rotendau, karena memang hidup mereka sudah terancam.
4: Sementara itu, anggota DPRD Rotendau Yunus Pani menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya William Buik. Yunus menegaskan peristiwa tersebut tidak boleh memicu perpecahan antara masyarakat Rotendau dan masyarakat Papua. Yunus meminta pemerintah pusat bersama aparat keamanan memberikan jaminan keselamatan bagi ASN yang bertugas di wilayah konflik. Menurutnya, ASN ditempatkan negara untuk melayani masyarakat sehingga keamanan dan kenyamanan mereka harus menjadi tanggung jawab negara. DPRD Rotendau juga membuka kemungkinan mendorong pemulangan ASN asal Rote jika pemerintah tidak dapat menjamin keamanan mereka. Yunus mengatakan DPRD akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda untuk membahas langkah selanjutnya. Ia berharap pembahasan tersebut menghasilkan sikap bersama demi melindungi warga Rotendau yang bertugas di Papua.
7: Kalau bisa adanya diskresi yang dikeluarkan, kita meminta agar demi kenyamanan ASN kita yang bekerja di Papua itu bisa dikembalikan ke Rote. Kalau keamanan mereka kemudian tidak bisa dijamin oleh negara, karena mestinya mereka ditempatkan di sana oleh negara, maka negara harus menjamin keselamatan mereka dan kenyamanan mereka bekerja. Perlu dicatat bahwa mereka bekerja di sana itu untuk melayani masyarakat di sana, bukan untuk mencari keuntungan pribadi diri sendiri di sana, tapi mereka adalah sebagai abdi negara yang kemudian melayani masyarakat di sana, melambangkan hadirnya bangsa, hadirnya negara ini di Papua, sehingga keselamatan mereka itu nomor satu.
4: Keluarga mendiang William Buik dan anggota DPRD Rotendau Yunus Pani juga menekankan pentingnya proses hukum terhadap pihak yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan mendiang William Buik dan dua rekannya meregang nyawa di tangan KKB saat menjalankan tugas pembagian bibit ternak di pedalaman Papua Pegunungan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Iwaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Produksi RRI SP Sumbah. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Badan Pusat Statistik hanya sebatas meliris data secara makro dan tidak menyebut siapa yang miskin untuk menerima bantuan sosial. Selengkapnya dilaporkan Anda Lopo.
8: Data yang kami rilis ini tidak bisa menyebut siapa orangnya siapa yang miskin di mana, siapa orangnya yang miskin atau siapa di mana tempat miskinnya.
9: Badan Pusat Statistik menghitung angka kemiskinan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional setiap 6 bulan sekali, meliputi presentasi penduduk kemiskinan, tingkat keparahan kemiskinan, dan kedalaman kemiskinan. Data tersebut tidak menyebutkan siapa yang miskin karena apa dan di mana tempat kemiskinan, sehingga angka tersebut tidak secara langsung ditetapkan sebagai daftar penerima bantuan sosial. Statistik Ahli Madya Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Demarce Sabuna kepada RRI di Kupang menyebutkan, daftar penerima bantuan sosial sesuai Impres Nomor 4 Tahun 2025, Badan Pusat Statistik ditugaskan untuk melakukan peningkatan 3 sumber data yang berbeda, yakni Kementerian Sosial, Bappenas, dan data Kemen Perekonomian.
8: Masyarakat harus membedakan bahwa data kemiskinan yang dirilis BPS itu adalah sesuatu yang berbeda dengan data penerima bantuan sosial. Nah, untuk membedakannya, kalau untuk yang data kemiskinan yang diserahkan BPS itu, kami mengukur tingkat kemiskinan satu daerah, misalnya atau di kabupaten kota, itu biasanya di hasil susunan Smart itu ada, gitu. Bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten TTS misalnya 20 sekian persen, gitu. Yeah. Di Sumba sekian persen, di kota Kupang ya kurang lebih 7-8%.
9: Sementara itu, penyuluh sosial Ahli Madya Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tony Darius Ledo, mengatakan untuk bantuan sosial, pemerintah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial melalui tahapan verifikasi dan validasi untuk mendapatkan data akurat dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
10: Sebab melihat keadaan sekarang itu banyak hal yang kita ketemu orang di lapangan ini, ada yang sudah tidak layak terima ataupun dia harus terima, tetapi bagaimana dia menyampaikan. Kebanyakan orang di lapangan masih takut, masih malu untuk menyampaikan, padahal sebenarnya ada saluran, sarana untuk bisa menyampaikan dia punya kebutuhan, dia punya harapan itu. Dengan melakukan ground check ini lebih pasti, Pak, karena petugas menjemput, melihat bagaimana kondisi masyarakat di lapangan. Karena dengan bansos PKH ini masih ditemukan orang itu sampai belasan tahun dia menerima ini bansos ini, Pak.
9: Tahapan verifikasi data penerima bantuan sosial Bansos 2026 dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa hingga pusat. Usulan data calon penerima diajukan melalui kantor desa atau kelurahan atau secara mandiri. Data yang lolos verifikasi disahkan dan dimasukkan ke dalam basis data terpadu sebagai acuan penyaluran bantuan sosial. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menyatakan dukungan terhadap Lomba Bintang Radio yang digelar Radio Republik Indonesia, RRI termasuk RRI Kupang. Kegiatan kompetisi seperti ini merupakan wadah bagi para generasi muda untuk menyalurkan bakatnya di bidang seni suara. Hal tersebut dikemukakan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma saat malam final pemilihan Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, Selasa 15 September 2026 malam di panggung RRI Kupang. Wakil Gubernur sempat menceritakan suasana pemilihan bintang radio di tahun 70-an yang sangat ramai dengan penonton dari berbagai tempat. Untuk itu, atas permintaannya, maka pelaksanaan final bintang radio dilaksanakan di panggung terbuka RRI Kupang.
11: Ini diadakan di luar ini karena usul saya, betul apa tidak, Pak Yusri? Iya, saya sarankan jangan di dalam, di luar, biar lebih ramai. Kenapa? Karena dulu tahun 70-an itu kalau namanya bintang radio, wah ini penuh nih, Pak Yusri. Orang dari berbagai desa, kelurahan datang jalan kaki nonton di sini, penuh.
12: Saya sebagai Pak orang tua maupun sebagai pejabat pemerintah tentu sangat senang ya melihat pemuda-pemuda yang gairah, energik, ya kreatif, ya segala macam bidang. Kita pemerintah ini sangat senang, akan selalu mendukung.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma juga menyatakan akan memberikan apresiasi kepada seluruh finalis dan para juara bintang radio RRI Kupang tahun 2026. Sebelumnya, Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto dalam sekap bersiri menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Gubernur NTT untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan final bintang radio RRI Kupang. Kepala RRI Kupang Yusri Darto juga menyatakan bahwa RRI Kupang menargetkan finalis dari Kupang minimal meraih juara 3 di tingkat nasional. Kepada semua sponsor yang telah memberikan dukungan termasuk para dewan juri, juga sampaikan apresiasi atas dukungan selama pelaksanaan pemilihan Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu pemulihan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Badan Pusat Statistik hanya sebatas merilis data secara makro dan tidak menyebut siapa yang miskin untuk menerima bantuan sosial. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatnya Londo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten PM 96,9 MHz. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda Sumba siang hari ini. Ratusan gunung api aktif, pakar UGM dorong penambahan alat monitoring. Fasilitas alat pemantauan gunung api aktif di Indonesia hingga saat ini dinilai belum merata dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Ketimbangan ini menjadi perhatian serius mengingat Indonesia memiliki 127 gunung api aktif yang tersebar di berbagai kawasan. Pakar vulkanologi dari Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada atau UGM, Profesor Agung Haryoko menyebut Gunung Merapi sebagai gunung api dengan fasilitas pemantauan paling lengkap di tanah air. Sementara itu, pos pengamatan gunung api di daerah terpencil di pulau terluar umumnya hanya mengandalkan peralatan seismik dasar. Pemerintah melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG dan geologi saat ini memantau secara efektif 69 gunung api dari total 127 gunung aktif. Dari jumlah tersebut sebanyak 77 merupakan gunung api tipe A yang memiliki riwayat letusan sejak tahun 1600 dan membutuhkan pengawasan langsung secara real time. Kondisi pos pengamatan di kawasan pelosok umumnya dihadapkan pada keterbatasan instrumen pengukur pergerakan magma yang ideal, seismometer yang terpasang di daerah pelosok memang maupun mereka aktivitas kegempaan tetapi belum maksimal untuk memetakan dinamika gunung api secara menyeluruh. Untuk memperkuat respon cepat dan efisiensi pengawasan di daerah, penguatan struktur kelembagaan pos pengamatan di tingkat daerah dinilai mutlak diperlukan. Penambahan balai pemantauan di wilayah berisiko tinggi diharapkan mampu memangkas alur birokrasi penyampaian analisis kebencanaan. Saat ini PVMBG baru memiliki 3 unit balai regional yaitu di Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan ND Nusa Tenggara Timur. Penambahan balai di kawasan berisiko tinggi seperti Sumatera dan Maluku dianggap dapat memperkuat mitigasi bencana secara signifikan. Langkah penguatan ini juga mencakup penyediaan instrumen penginderaan jauh, remote sensing untuk mengukur konsentrasi gas vulkanik di area berbahaya. Teknologi modern tersebut memungkinkan petugas melakukan pemantauan intensif tanpa harus mempertaruhkan keselamatan jiwa saat aktivitas gunung meningkat. Optimalisasi fasilitas pemantauan gunung api diyakini menjadi investasi jangka panjang dalam perlindungan keselamatan masyarakat. Sinergi antara modernisasi alat penambahan untuk kerja daerah dan kesiapsiagaan warga akan meminimalkan risiko korban jiwa akibat erupsi di masa mendatang. Demikian informasi Sumba siang hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz. Dan jangan lupa untuk Anda istirahat sejenak dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitasnya. Dan jangan lupa untuk sarapan siang.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah iya. Ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar aja gitu.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Itu. Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: Masih dari Jalan Meladen nomor 1 Eka Buva KFM 96,9 MHz pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba siang hari ini dari portal rri.co.id. 3 terduga pencurian ternak diamankan, 1 meninggal dunia. Tim gabungan Polres Sumba Barat mengamankan 3 orang terduga pelaku tindak pidana pencurian ternak dengan kekerasan pada Selasa 15 September 2006. Dalam rangkaian penanganan tersebut, seorang terduga pelaku bernama Juwatana meninggal dunia setelah terkena tembakan anggota kepolisian saat berupaya melarikan diri dari kediamannya di Kampung Wayem Makal, Makapal, Desa Beledo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali menyampaikan penanganan tersebut dilakukan berdasarkan 3 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada 2022 dan 2026. Tim gabungan terlebih dahulu mengamankan Agustinus Saki Biku Lingu dan Ketangayani sekitar pukul 2.00 WITA di Kampung Praidita, Desa Waimanu, Kecamatan Ketikutana, Selatan, Kabupaten Sumba Tengah. Sekitar pukul 06.00 WITA, polisi kembali mengamankan Yermia Sekareng Mau di kediamannya di Kampung Waikakar, Desa Katikuloku, Kecamatan Onokaka, Kabupaten Sumba Barat. Saat mengamankan Agustinus, petugas juga menemukan seekor kerbau jantan yang diduga berkaitan dengan kasus pencurian ternak. Kerbau tersebut kemudian diamankan di Polsek Loli sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan berdasarkan keterangan para terduga pelaku yang telah diamankan. Polisi kemudian mendatangi kediaman Juwatana sekitar pukul 9.40 WITA. Menurut keterangan kepolisian, Jawa mengambil parang dan berusaha melawan sebelum melarikan diri ke belakang rumah. Petugas disebut telah memberikan 3 kali tembakan peringatan ke udara, namun Jawa tetap berupaya melarikan diri. Polisi kemudian melakukan tindakan tegas terukur dengan melepaskan 1 tembakan yang diarahkan ke bagian kaki untuk melumpuhkan Jawa. Namun menurut laporan kepolisian, tembakan tersebut tidak mengenai kaki dan mengenai bahu kanan Jawa ketika ia terjatuh saat berlari. Jawa kemudian dibawa lari ke rumah sakit Kristen dan Lumuripa sekitar pukul 10.00 WITA. Tetapi pada pukul 10.20 WITA dinyatakan meninggal dunia usai kejadian. Kepolisian berkomunikasi dengan pihak keluarga serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan rumah sakit untuk pemeriksaan serta visum luar. Polres Sumba Barat juga menyiapkan pengamanan dan proses pengantaran jenazah dan menyatakan penyelidikan serta penyidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Polisi mengimbau keluarga dan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban serta menyerahkan proses hukum kepada pihak berwenang. Demikian informasi Sumba siang hari ini, tetap bersama kami karena di pukul 14:19 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan Prodangdut untuk Anda ikuti di siang hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
2: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa ini.

apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita. Welcome to Mix by Mix of Nonstop Dance.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Yang didapat

0: diberikan, dan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan, makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
1: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
2: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat di Maluku Utara.
3: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
4: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
5: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
6: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
7: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program sekolah rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
8: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
9: Sebentar, kelas 1.
8: Kelas 1 SD.
9: Umur
8: 7 tahun.
10: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
9: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
10: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
9: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih kasih sekolah.
10: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
11: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
10: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
11: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
1: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
12: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
13: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
14: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
15: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
16: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital. Mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoaks, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Pesola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pesola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pesola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pesola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pesola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Setiap pagi ada harapan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif.

Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba, masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik, bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat petang pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Petang hari ini saya Sony kembali temani Anda pendengar di Kupang sore ini dan Kupang malam ini sampai tuntas kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk malam hari ini pendengar, Anda nanti bisa menyimak Ruang Rindu Berjaringan yang akan dihadirkan di pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, penyebab kebakaran perumahan dinas TNI Angkatan Darat Kuanino saat ini masih dalam penyelidikan. Informasi dari rri.co.id, penyebab kebakaran terjadi di kawasan perumahan dinas TNI Angkatan Darat Kuanino, Jalan Swakarya 1, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, di Sabtu 12 September 2026 malam, dan mengakibatkan 9 unit rumah di Barak Sonbai terbakar. Hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Di siaran pers diterima RRI Selasa 15 September 2026, dugaan awal mengarah pada hubungan pendek arus listrik, tapi kepastian penyebab kejadian masih menunggu hasil pemeriksaan pihak terkait. Komandan Koram 161 Wirasakti, Brigjen Hendro Cahyono, yang saat itu di lokasi memimpin penanganan kebakaran bersama unsur terkait. Dan Rem turut memastikan proses pemadaman berjalan hingga api benar-benar berhasil dipadamkan, serta kondisi di sekitar lokasi aman. Dan tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pasca kebakaran, dan Rem 161 Wirasakti bersama Ketua Persit KCK Korcap Rem 161 Unda Udayana, Nyonya Kartika Adi Ningtyas Cahyono, didampingi Kasrem dan staf, memberikan bantuan kepada anggota dan keluarga yang rumahnya terdampak kebakaran. Informasi dari rri.co.id, penyebab kebakaran perumahan dinas TNI Angkatan Darat Kuanino sampai saat ini, pendengar, masih dalam penyelidikan.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar mungkin Anda sering atau juga pakai aplikasi-aplikasi tertentu, termasuk juga pakai aplikasi untuk melihat secara langsung kondisi tanah Anda dan mengecek secara langsung atau memudahkan Anda untuk dapat informasi secara transparan tentang tanah Anda. Nah, ini urusan pertanahan sekarang semakin mudah dipantau melalui telepon genggam aplikasi Sentuh Tanahku milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, berhasil meraih IN Apps Digital Award 2026 kategori aplikasi pelayanan publik. Penghargaan ini diberikan di Nusantara Hall BSD Kota Tangerang. Penghargaan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi pengakuan atas upaya digitalisasi layanan pertanahan yang dinilai semakin memudahkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan transparan. Sentuh Tanahku bukan aplikasi baru, platform digital tersebut sudah hadir sejak 2017 dan terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi pertanahan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pertanahan. Salah satu fitur yang paling banyak dimanfaatkan adalah cari berkas. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan proses pemberkasan

0: Ayo cepat, cepat sini, cepat naik, naik ke sini, air makin tinggi, cepat, cepat, jangan berhenti.
1: Tunggu, woi, ada ibu hamil di belakang sana.
2: Aduh, aduh, beta sudah kuat lari kakak, perut sakit sekali nih.
3: Pegang di beta pun tangan saja ibu, tenang sah. Kami akan lindungi ibu.
4: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk...

Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Pendengar Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono didampingi Ketua Persit KCK Korcaprem 161 Dayana Kartika Adiningtyas dengan rombongan tinjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan Kapsali. Bagaimana pembangunan jembatan yang dibangun di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya ini? Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Korem 161 Wirasakti untuk pastikan pembangunan kedua jembatan ini. Di lokasi, Danrem bersama rombongan menyerahkan bantuan sembako kepada personil Satgas setempat. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian dukungan moral. Selanjutnya, Danrem meninjau jembatan Kapsali dan melihat langsung kegiatan gotong royong pemasangan bronjong di bantaran sungai yang dilakukan oleh personil Satgas Yonsikom bersama dengan anggota Posramil Manubelon dan juga masyarakat Desa Manubelon. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono mengatakan kegiatan gotong royong menjadi wujud nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam memperkuat infrastruktur sekaligus mengantisipasi ancaman abrasi dan juga derasnya arus sungai khususnya pada saat musim hujan.

Tahukah Anda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda? Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial. Orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Ya udah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu Ben, bisnis kopi kamu sukses besar. Makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya gak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku gak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi, gak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar, biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
2: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu... Aku ini gak berjuang.
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak.

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan sukses. Karena setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju di setrika. Udah pada makan belum?
4: Belum bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda saya cuplikan dari rri.co.id. Ada 14.857 gempa susulan yang tercatat selama gempa utama Flores berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Jumlah gempa susulan mencapai 14.857. Data ini pendengar berdasarkan pemantauan hingga 12 September 2026. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang Arif Tiastawa menyampaikan bahwa ribuan gempa susulan tersebut sebanyak 185 kejadian dirasakan masyarakat. Sementara gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 tercatat sebanyak 38 kejadian. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

biasa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Persatukan informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya untuk Anda malam hari ini, Bupati Rotendao Paulus Henuk didesak untuk melakukan evaluasi total hingga penonaktifan pejabat di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Rotendao. Dari Kupang Tribunnews, informasinya desakan ini mencuat setelah ditemukannya indikasi kuat kejanggalan dalam penerbitan sekitar 350 rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar bagi nelayan sepanjang tahun 2026. Tokoh masyarakat Rotendao Archimedes Mole mengemukakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya lantang menuding praktik mafia BBM di luar, tapi menutup mata terhadap celah penyalahgunaan yang bersumber dari internal birokrasi sendiri. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Kupang Tribunnews.

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Hai, aku Daun Kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
2: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
3: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
4: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
5: Ternyata, makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sisi manusia, karena ada juga bangsa yang di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: segera telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
6: Siap, maksudnya. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa yang terjadi Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang. Dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Pasifik Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai
10: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta. Dan korban luka-luka, baik luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
14: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
13: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
15: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
13: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
16: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
17: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
16: Untuk berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan yang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Ya, kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
17: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
18: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
17: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
19: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan. di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
20: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
19: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Paiton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
21: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufunnya.
19: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
22: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
23: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
24: Pada bangsa ini, kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
23: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
25: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat dan menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
23: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
26: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya? Semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu beberapa kali main juga gitu, jadi lebih ke ini aja sih polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih kebiasaan.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah nggak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan nggak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar Anda akan mendengarkan Mutiara Malam ya hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang hidup dan kehidupan kami, Tuhan masih memberikan kami kesempatan menikmati segala berkat-berkat-Mu. Dan hari ini, hari yang baru, kami mengawalinya dengan mengizinkan Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah seluruh keberadaan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus memperbaharui hati pikiran kami, agar firman yang sebentar kami baca, kami renungkan, dapat kami pahami. Lebih daripada itu, Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita masing-masing dan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam ibadah dan perenungan kita pada pagi hari ini, yang terambil dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian: kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Mendengar yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita merasa kita seperti ada di akhir zaman. Ya, karena dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada perang di negara lain. Di Indonesia, di tahun ini saja, berbagai keadaan memilukan hati kita. Ya, keadaan alam seperti banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, aktifnya gunung berapi, keadaan ekonomi, dan juga pembunuhan KKB di Papua, dan macam-macam yang terjadi. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, bayangkan ketika kita ada di posisi waktu itu, di keadaan yang seperti itu, pasti kita akan merasa bahwa waktu sangat cepat, sangat sempit, dan di akhir dari sesuatu yang peristiwa yang ada di depan mata, secara otomatis pasti kita akan membuang segala sesuatu yang tidak penting. Kita tidak akan lagi berdebat pada hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang sia-sia. Kita pasti akan fokus ya pada satu hal, bagaimana bisa menyelamatkan diri. Ya, kita punya kesadaran waktu yang tersisa itu selalu akan mengubah cara kita hidup. Dan firman Tuhan yang saat ini kita renungkan kasih kita tips untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti saya katakan di awal tadi. Ya, Rasul Paulus menulis suratnya ini kepada orang-orang Kristen yang saat itu sedang mengalami tekanan, penderitaan, dan penganiayaan. Ya, mereka hidup dalam suasana yang genting. Dalam suasana yang seperti itu, Petrus memberikan sebuah peringatan yang keras, namun juga penuh kasih. Ya, sebuah peringatan tentang realitas zaman di mana mereka hidup. Petrus yang memberikan fondasi teologis, sebuah perintah yang etis sebagai tujuan rohani. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana kesadaran akan akhir zaman harusnya memproduksi kita untuk punya kehidupan yang terkendali, yang akhirnya mendorong kita kembali ke lutut kita, yaitu di dalam doa, membuat kita kembali kepada Tuhan. Ya, karena itu kita akan membedah ayat ini menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, kesadaran akan kesudahan segala sesuatu yang dekat. Ya, Petrus membuka ayat ini dengan sebuah penyertaan fakta rohani bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, hitung detik. Tetapi kata sesuatu yang sudah dekat ini,
2: this is a song about a legend.
3: She's the quiet kind of legend.
2: Is that you? Wait, this needs to sound way more iconic.

0: Have you ever wondered what happens if you could generate a full 30-second cinematic story from just one single text prompt? Most AI models tap out at 5 or 10 seconds before the characters start melting or physics fall apart. But today, everything changes because I have been given early access to brand new Seedance 2.5 model, which is the best model right now to generate high...
1: Lebih mengarahkan pada sesuatu yang sudah masuk di babal final ya. Yaitu menyatakan kita sedang hidup di zaman akhir, babak final dari sejarah dunia yang sudah dimulai. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita panik, bukan untuk membuat kita takut, atau kita menghitung tahun-tahun kiamat, ya, atau juga membuat kita takut dan bersembunyi. Nah, kesadaran ini ya seharusnya memberikan kita perspektif yang tentang kekekalan ya. Jika contoh, jika kita tahu bahwa rumah kita akan dibongkar besok, ya pasti kita tidak akan repot-repot mencet ulang temboknya atau membeli perabotan yang mewah ya. Pasti kita akan mengemas barang-barang berharga yang akan kita bawa ke rumah kita yang baru, ya. Ya itu yang harus kita persiapkan dalam hidup ini. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan kalau pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Ada hal-hal yang kita bawa, tentu bukan barang-barang duniawi, yaitu iman kita yang kita bawa kepada Tuhan. Hal yang kedua, kita belajar disiplin rohani. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang ya. Karena kesudahan sudah dekat, Petrus memberikan dua perintah yang praktis. Ya, pertama, kuasailah dirimu, yang berarti memiliki pikiran yang sehat, bijaksana dan mampu mengendalikan diri. Yang kedua, jadi tenang. Atau dalam terjemahan lainnya berjaga-jaga. Ya, secara harafiah ini berarti mabuk atau sadarkan diri, jangan mabuk ya. Istilah ini dipakai pada militer, seorang prajurit yang harus berjaga-jaga untuk nyawanya, bahkan nyawa pasukannya itu bergantung padanya. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, apa lawan dari kata mabuk? Ya, tidak terkendali. Di zaman modern ini, kita mungkin tidak mabuk dengan anggur ya, secara fisik, tetapi kita bisa mabuk oleh distrak dunia ini. Kita mabuk oleh media sosial, kita mabuk oleh kecemasan akan ekonomi, kita mabuk oleh ambisi duniawi. Ya, dunia sering menawarkan kita kehidupan yang serba instan, serba cepat, dan penuh dengan kebisingan informasi, ya. Kebisingan informasi, ramalan-ramalan yang juga meramalkan akan terjadi gempa lagi, lebih besar lagi. Ya, secara manusia pasti kita takut mendengar berita-berita seperti itu, ya. Kita terus dibombardir sehingga kita kehilangan ketenangan dan kendali diri. Ya, Petrus berkata jangan seperti itu. Orang Kristen yang sadar akan akhir zaman harus hidup dengan pikiran yang terkendali, pikiran yang jernih dan tetap waspada. Ya, kita tidak boleh membiarkan pikiran kita disandra oleh notifikasi gadget, oleh gosip atau oleh ketakutan dunia. Kita harus memegang kendali atas pikiran kita, emosi kita di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, tujuan utama supaya kita dapat berdoa, inilah bagian yang penting. Mengapa Petrus menghubungkan penguasaan diri, kewaspadaan dengan doa? Mengapa bukan supaya dalam sisa-sisa waktu kehidupan tentang kita harus berhadapan dengan akhir zaman, ya kita harus melayani lebih banyak, kita harus bekerja keras. Ya, karena doa adalah garis pertahanan utama orang Kristen di tengah akhir zaman. Ya. Pikiran yang kacau, hati yang penuh dengan distraksi duniawi, dan jiwa yang mabuk oleh hiburan, kita tidak akan bisa untuk berdoa. Ya. Kita tidak bisa berlutut, ya, mencari ketenangan.
2: Convert and enhance videos in batches easily. That's what the new version of the UniConverter is all about.

Kalau hati dan pikiran kita tidak tenang, kalau hati pikiran kita penuh dengan ketakutan, pasti kita hanya dapat bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan. Gitu. Tetapi kita tidak punya waktu yang khusyuk dengan Tuhan. Kita tidak punya waktu yang tenang untuk bagaimana Roh Kudus masuk mendamaikan hati kita. Ya, hanya dengan pikiran, hati yang terkendali, maka kita bisa fokus berlutut dengan benar di hadapan Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menerapkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah keadaan dunia yang tidak baik-baik saja saat ini? Kuncinya di sini adalah kuasailah diri kita dan jadilah tenang. Kuasai diri kita bahwa Tuhan bekerja dalam segala keadaan. Ya, tampak dunia yang saat ini seperti di akhir zaman. Keadaan-keadaan yang memilukan terjadi akhir-akhir ini. Ya. Jangankan di luar dari Pulau Sumba, di Sumba saja banyak kejadian yang memilukan. Ya. Ya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang melukakan hati kita semua yang mendengarkan, bahkan apalagi korban-korban yang mengalami hal-hal yang tidak seharusnya diterima oleh anak-anak mereka. Ya, mari kita tetap punya pikiran yang terkendali, ya, iman yang kuat. Cerita tentang Tuhan Yesus yang menenangkan badai. Ya, Tuhan Yesus saat itu sedang bersama-sama dengan murid ketika badai itu menerjang kapal mereka. Tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia sedang tertidur saat itu. Tetapi murid-murid ini, mereka lupa bahwa mereka bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga mereka begitu ketakutan, khawatir. Ya, secara manusiawi, ketika melihat ombak di depan mata, pasti takut, khawatir. Tetapi mereka membangunkan Yesus dan Yesus menenangkan badai. Ya, Tuhan Yesus saat itu ada bersama-sama dengan murid. Nah, kita tidak melihat Tuhan Yesus, tapi kita punya iman bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah badai hidup kita, di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Percayalah, jangan takut. Ya, secara manusia pasti kita takut, kita overthinking dan lain sebagainya. Tetapi kita harus menguasai pikiran kita, mengendalikan pikiran hati kita supaya kita tetap fokus pada tujuan hidup kita. Ya, kalau kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan, itu artinya kalau kita masih bisa bangun di pagi hari ini, itu artinya Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Karena itu, tetaplah kendalikan pikiran hati kita supaya kita bisa tenang, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita inginkan, kita butuhkan. Dan percayalah bahwa janji Tuhan, Dia pasti akan menolong kita, Dia akan menyelamatkan kita dari setiap keadaan yang kita alami saat ini. Walaupun saat ini kita belum mendapatkannya, kita masih harus tetap terus berdoa. Karena itu tetaplah tenang, kendalikan hati pikiran kita, fokus di keadaan yang seperti ini, bahwa Tuhan yang menenangkan badai saat itu kepada para murid, Dia Tuhan yang sama yang kita sembah. Kalau Tuhan pernah menolong kita di hari-hari hidup kita yang lalu, maka percayalah Tuhan yang sama juga akan menolong dan menyelamatkan kita. Tuhan menolong kita dan memberkati kita dalam sepanjang kehidupan kita. Di hari yang baru ini, bahkan dalam minggu-minggu ini, ada dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Jangan takut, Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Tetaplah tenang, tetaplah fokus pada tujuan hidup kita dan pada firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan
apa yang menjadi bagian kita, apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin untuk firman Tuhan.

0: Wujudkan misi Anda secara online dengan domain.org dari Hostinger. Klaim domain Anda.
1: Kita akan menutup ibadah kita dengan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan bagi kami membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur firman-Mu datang menasihati kami untuk tetap kendalikan hati pikiran kami, agar kami bisa berdoa dengan tenang, menyampaikan apa yang kami alami saat ini. Kami sadar Tuhan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Kejadian-kejadian alam yang memilukan hati, banyak korban. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan sedang tidak menghukum kami. Tuhan sedang memperingatkan kami. Tuhan sedang memanggil kami kembali kepada-Mu Tuhan, kembali kepada jalan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Karena kami seringkali tidak setia, kami menyangkal atas setiap kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Biarlah keadaan-keadaan yang terjadi saat ini tidak membuat kami takut lari, tetapi membuat kami tetap mengejar hadirat-Mu Tuhan, yang akan melindungi kami, menyelamatkan kami dari setiap keadaan-keadaan hidup. Kami terus mendoakan untuk orang-orang yang terjadi di bangsa kami saat ini Tuhan, kebakaran hutan yang terjadi dan keadaan-keadaan peristiwa yang terjadi di Papua yang sungguh memilukan hati kami. Karena itu Tuhan, Tuhan tolonglah dalam setiap keadaan kehidupan yang terjadi saat ini. Tuhan menopang, Tuhan menghiburkan hati para korban, dan kami percaya bahwa Tuhan punya rencangan yang indah yang tetap menyelamatkan ciptaan-Mu dan tidak pernah meninggalkan. Karena itu Tuhan, kami menatang mereka di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk para pendengar RRI Sumba yang saat ini mendengarkan siaran Mutiara Pagi ini, yang membawa seluruh pergumulan kehidupan mereka, yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau Allah yang sungguh penuh kasih dan penuh dengan kuasa, yang sanggup menyatakan mujizat penyembuhan-Mu bagi anak-anak Tuhan. Tuhan berkati setiap usaha mereka, keluarga yang merawat, dari makanan, minuman, obat-obat yang mereka konsumsi. Tuhan pakai itu untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul, oleh karena anak-anak mereka yang sekolah, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, keluarga, anak-anak mereka. Tuhan, Engkau sanggup untuk menyatakan mujizat-Mu. Engkau sanggup menolong, menopang dan memberkati. Karena itu biarlah waktu yang terbaik yang Engkau akan jawab doa, biarlah Tuhan segera menyatakan itu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemerintah kami, Bapak Presiden, sampai kepada jajaran-jajarannya, juga teristimewa di Pulau Sumba ini. Tuhan berkati Bapak Bupati dan Wakil Bupati, sampai kepada jajaran-jajarannya di desa-desa, RT, RW. Tuhan berkatilah mereka, supaya dalam seluruh kehidupan mereka, mereka tetap menjalankan roda pemerintahan ini dengan rasa takut akan Engkau, dengan rasa mengasihi sesama, sehingga mereka dapat menyampaikan berkat yang telah Engkau titipkan dalam kehidupan mereka untuk disalurkan tepat pada orang-orang yang sangat membutuhkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Seluruh keberadaan kehidupan kami, kami pertaruhkan di dalam tangan pemelihara perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di RRI Sumba ini. Tuhan terus menolong, menopang, dan memberkati seluruh keberadaan kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, dengan sesama mereka. Tuhan kiranya menjaga, melindungi mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa, ini permohonan kami. Dan biarlah Tuhan, kami akan terus menjalankan apa yang menjadi pesan-Mu untuk selalu menjaga hati pikiran kami dan tetap fokus dalam tujuan hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.
2: Shalom. Ya, FM 96,9 MHz benar berakhirlah sudah mutiara pagi kita di pagi hari ini. Dan setelah itu pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik religi Kristen.
3: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

Selamat malam pendengar, Anda baru saja mendengarkan Mutiara Malam dan kembali bersama saya Cantika Anjali yang menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dibuka dengan lagu Mahalini ya, dengan judul Melawan Restu. Anda dalam Bis Malam bisa request dan salam-salam hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Anda bisa mengirimkan salam manis Anda di 082-339-574-858. Bisa dalam bentuk salam manis, pantun, puisi. Jangan lupa sebutkan nama Anda atau nama samaran dan untuk siapa salamnya dikirimkan. Anda juga bisa merequest lagu kesukaan Anda. Bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Pendengar Bis Malam bisa request dan salam-salam akan berakhir pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya pastinya Cantika Anjali.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: Aduh, Mamai, berhenti dulu.
1: Bapak nih kenapa lah, barang sudah di atas kapal semua baru bapak bilang tidak bisa. Ada yang ketinggalan kah?
0: Kita sudah bisa naik kapal ini. Ini nah, beta baru ingat mau urus administrasi BPJS Kesehatan. Tapi ini semua hari libur lebaran, nanti pasti kantor tutup rapat. Aduh, nanti kalau di kampung sakit kita mau bagaimana eh?
1: Ais, bapak nih badan saya yang besar tapi kurang info, makanya baca berita, jangan baca status orang saja.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Bapak biar so, mau libur lebaran begini, BPJS Kesehatan tetap buka pelayanan di kantor, dong tidak tutup total.
0: Betul kah? Tanggal merah begini dong masih terima orang.
1: Iya bapak, tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 kantor cabang BPJS Kesehatan masih melayani. Jadi bapak tenang saja, nanti kita turun kapal, mampir di kantor BPJS Kesehatan sebentar, baru kita lanjut di rumah mama di kampung.
0: Oh, kalau begitu hati su tenang. Mari kita naik kapal su. Mama, jangan sampai kapal jalan kasih tinggal kita di dermaga.
2: Libur lebaran, layanan JKN tetap aman. Layanan administrasi BPJS Kesehatan tetap hadir secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat selama libur lebaran tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 8 sampai 13.30 waktu setempat. Tersedia juga akses layanan administrasi dan pengaduan 24 jam non-stop melalui kanal layanan non-tatap muka Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165 atau di aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Mudik tenang, urusan administrasi tetap lancar.

Pendengar Anda masih dalam bis malam, bisa request dan salam-salam. Malam ini kalau kita berbicara tentang kata salam itu sendiri, salam berasal dari bahasa Arab ya, yang berarti damai, selamat, atau kesejahteraan. Kata ini diturunkan dari dasar kata salima, yang berarti dia selamat, atau salm, yang berarti perdamaian. Pendengar, akar kata yang sama juga ditemukan dalam rumpun bahasa Semitik lain seperti kata shalom dalam bahasa Ibrani. Ungkapan lengkapnya yaitu asalamu dan yang berarti semoga keselamatan atau kedamaian menyertai kamu. Ini merupakan bentuk salam, doa atau sapaan yang memang telah diajarkan sejak zaman Nabi Adam. Nah, pendengar, dalam agama Islam ya, khususnya karena mayoritas di Indonesia, sebelum Islam datang, bangsa Arab umumnya menggunakan sapaan lain seperti Aim Sobahan, atau yang berarti selamat pagi. Setelah Islam berkembang, Nabi Muhammad SAW menganjurkan dan mempopulerkan penggunaan ucapan Assalamu sebagai doa keselamatan antar sesama. Dan Anda masih dalam bis malam, bisa request dan salam-salam. Kami masih menunggu salam manis atau pantun atau puisi yang Anda kirimkan di 082-339-574-858 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store dan Anda bisa langsung request lagu dalam live chat atau memberikan salam atau memberikan informasi ya kepada kami RRI yang mungkin belum kami jangkau. Setelah ini kami putarkan lagu untuk Anda, lagu dari Bruno Mars yang berjudul When I Was Your Man.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Dari Jalan Malada nomor 1, YK Bubak, masih bersama saya Cantika Anjali. Pendengar, uban atau rambut putih sering dianggap sebagai tanda seseorang mulai memasuki usia lanjut. Padahal munculnya rambut berwarna putih atau abu-abu tidak selalu berkaitan langsung dengan umur. Ada sejumlah proses biologis dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kapan uban mulai terlihat. Pendengar, kajian mengenai rambut beruban dalam jurnal Biomedika dan Kesehatan menjelaskan bahwa uban prematur atau prematur sinitis merupakan kondisi munculnya uban lebih awal dari batas usia yang lazim, dengan batas berbeda menurut kelompok etnis. Pada orang Asia, uban yang muncul sebelum usia 25 tahun dapat dikategorikan sebagai uban prematur. Secara sederhana, warna rambut ditentukan oleh melanin, yaitu pigmen yang diproduksi oleh sel melanosit di dalam folikel rambut. Ketika produksi atau penyaluran melanin berkurang, rambut yang tumbuh berikutnya dapat kehilangan warna alaminya, sehingga tampak abu-abu atau putih. Kondisi ini dapat berkaitan dengan berbagai faktor, antara lain ada faktor genetik atau turunan, gangguan tertentu, kekurangan vitamin B12, vitiligo, gangguan tiroid, serta beberapa kondisi autoimun. Salah satu fakta penting adalah bahwa uban bukan sekadar perubahan pada batang rambut. Perubahan ini berkaitan dengan aktivitas sel penghasil pigmen di folikel rambut masing-masing. Seiring proses penuaan, kemampuan sel tersebut dapat menghasilkan melanin dapat menurun, dan faktor genetik juga mempunyai peran dalam menentukan kapan seseorang mulai mengalami rambut beruban. Pendengar, fakta lainnya, uban yang muncul pada usia muda tidak selalu berarti seseorang sedang mengalami penyakit. Uban prematur dapat terjadi sebagai kondisi yang berdiri sendiri, termasuk karena faktor keturunan. Karena itu, seseorang yang menemukan beberapa helai uban di usia relatif muda tidak perlu langsung menganggap dirinya mengalami gangguan kesehatan. Selain faktor dari dalam tubuh, kemungkinan pengaruh stres atau tekanan lingkungan terhadap proses munculnya uban dapat berperan dalam kerusakan sel pigmen rambut. Stres oksidatif terjadi ketika jumlah molekul oksidan atau radikal bebas melebihi kemampuan tubuh untuk menetralkannya. Pada akhirnya, pendengar, uban merupakan bagian dari perubahan biologis rambut yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Usia memang menjadi salah satu faktor utama, tetapi genetika, kondisi sel penghasil pigmen, stres oksidatif, kondisi kesehatan tertentu, serta faktor lingkungan juga dapat ikut berperan. Informasi lainnya, pendengar, Anda dapat mengakses dalam portal resmi kami di rri.co.id.

Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami selanjutnya. Sekali udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan yang telah bergabung bersama kami di Sumba pagi hari ini. Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk menjalani segala aktivitas dan rutinitasnya di pagi hari ini. Dan kembali lagi bersama saya Elon Dong menemani Anda di Sumba pagi hari ini, tentunya dengan seperti biasa rangkaian acara siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda di setiap paginya, Mutiara Pagi, berbagai kepercayaan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya di pagi hari ini Mutiara Pagi Katolik akan kami hadirkan untuk Anda, dan lagu-lagu Rohani Katolik akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk mengawali segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan tentunya di pukul 6 nanti kita akan menghadirkan Warta NTT Pagi, produksi RRI SP Sumba, yang dapat Anda ikuti melalui channel YouTube RRI Sumba maupun streaming di frekuensi FM 96,9 MHz, lalu melalui RRI digital melalui Android Anda. Bisa Anda ikuti untuk mengikuti rangkaian acara siaran kami di pagi hari ini. Dan kami akan menemani Anda hingga pada pukul 24.00 malam nanti dengan 3 shift siaran yang akan dibagi. Saya akan menemani Anda di Sumba pagi hari ini. Di Sumba siang nanti akan ditemani oleh rekan Cantika, dan di Sumba sore hingga malam nanti di penghujung acara akan ditemani oleh rekan Naomi. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami mengikuti rangkaian acara siaran kami yang akan kami berikan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga Anda semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan mampu melanjutkan dan menjalani aktivitas pagi hari ini dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz. Selamat pagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kembali hadir bersama pendengar dan pemirsa RRI Sumba dalam program Mutiara Pagi di pagi hari ini, langsung dari studio Pro 1 RRI SP Sumba. Dan pendengar, di pagi hari ini kita akan diajak untuk merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yakni kasih menghancurkan dosa, berdasarkan Injil Lukas 7 ayat 36 hingga 50. Dan tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Namun melalui kasih Allah selalu ada kesempatan bagi kita untuk bertobat, menerima pengampunan dan kembali berjalan di jalan yang benar. Kisah perempuan berdosa yang datang kepada Yesus mengingatkan kita bahwa pertobatan yang sungguh-sungguh lahir dari kesadaran akan kasih dan pengampunan Tuhan. Untuk mendalami pesan renungan ini pagi hari ini, kita akan berdialog dan berbincang serta akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Ricardus Adrian Sigaresville sebagai penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Sumba Barat. Terima kasih Bapak Ricardus karena sudah hadir bersama kami di studio Persatu RRI Sumba, dan semoga perenungan yang akan dibawakan oleh Kak Ricardus untuk kita semua di pagi hari ini akan membawa kita untuk lebih memahami bahwa kasih Allah selalu membuka jalan pertobatan dan kehidupan yang baru untuk kita sekalian. Dan waktu kesempatan diberikan untuk Kak Ricardus. Silakan Kak Ricardus.
1: Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Ricardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Kasih Menghancurkan Dosa, yang mana renungan ini berdasarkan Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, Raja yang kekal dan kuasa, kami mengagumi kasih-Mu yang begitu besar bagi kami umat-Mu. Engkau memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan, dan Engkau telah merancangkan bagi kami segala sesuatu yang baik, jauh melebihi apa yang dapat kami pikirkan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang terus-menerus Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup ini. Kami mohon ya Tuhan, agar dalam kehidupan ini kami mampu mempraktikan kasih-Mu kepada sesama melalui cara hidup dan tingkah laku kami setiap hari. Semoga kasih yang dapat kami wartakan dapat menjadi motivasi bagi orang lain untuk selalu berbuat kasih. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia menangis. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah orang perempuan yang menjamah ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat beriman, kita tentu saja mengetahui bahwa kasih merupakan hukum yang terutama. Semua hukum yang ada di dunia ini dibuat demi dan untuk kasih itu sendiri. Jika kita selalu berbuat baik kepada orang lain, saling menghormati dan menghargai, hal itu merupakan perwujudan dari perbuatan kasih. Yesus menegaskan kepada kita bahwa kita harus mampu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sebuah komunitas yang baik dan kondusif harus dibangun di atas dasar kasih. Tanpa kasih, tidak ada komunitas di dunia ini yang sanggup bertahan. Kasih sejati menghasilkan persaudaraan dan kekeluargaan. Bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini menggambarkan kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia. Yesus menunjukkan kasih Allah tersebut dengan pengampunan yang diberikan kepada wanita pendosa itu. Melalui kisah ini, kita diajak untuk mampu memberikan pengampunan kepada siapa saja yang bersalah kepada kita. Pengampunan merupakan tanda kasih Allah yang kita tunjukkan dalam kehidupan di dunia ini. Penginjil Lukas mengawali kisah ketika seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Tidak disebutkan dengan jelas apa alasan orang Farisi itu mengundang Yesus. Dalam kisah Injil lain, kita menemukan bahwa orang-orang Farisi sering berkonfrontasi dengan Yesus. Mereka menganggap bahwa kehadiran Yesus telah membuat kekacauan di dalam tatanan sosial yang telah mereka jaga bertahun-tahun. Tindakan Yesus yang mengampuni orang berdosa dan melakukan mukjizat pada hari Sabat membuat mereka merasa geram dan marah. Mereka berusaha untuk menjebak Yesus agar mendapatkan bukti untuk menghukum dia. Namun, mereka selalu gagal dalam usaha tersebut. Jika orang Farisi yang bernama Simon itu mengundang Yesus ke rumahnya untuk makan, mungkin saja kita dapat berandai-andai bahwa ia membawa misi ini, hendak menyelidiki dan mencari bukti akan kesalahan yang dilakukan Yesus. Mungkin juga untuk mencari popularitas karena semua orang mengenal Yesus. Ketika Yesus berada di rumah Simon, datanglah seorang perempuan berdosa. Ia membawa serta buli-buli berisi minyak yang harum semerbak. Ia datang ke rumah Simon untuk bertemu dengan Yesus. Barangkali, ia telah mendengar bahwa Yesus datang ke rumah Simon. Dan ia juga telah mendengar dari banyak orang bahwa Yesus selalu mengampuni orang-orang berdosa. Ia datang untuk bertobat. Oleh karena itu, ketika bertemu dengan Yesus, perempuan itu mendekatinya, memeluk dan membasahi kakinya dengan air mata, menyeka dengan rambut, mencium dan meminyaki kaki Yesus. Orang-orang yang menyaksikan hal itu merasa heran. Bahkan Simon berkata-kata dalam hatinya sendiri, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Bagi Simon, harus ada pemisahan yang jelas antara orang suci dan orang berdosa. Orang suci tidak pantas bergaul, apalagi menerima kehadiran orang berdosa. Orang berdosa merupakan sampah masyarakat yang harus dijauhi. Orang-orang berdosa adalah mereka yang hidup menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan dan menyimpang dari jalan yang telah ditunjukkan Allah. Yesus, yang dianggap sebagai seorang nabi, pasti tahu seperti apa perempuan itu dan sudah sepatutnya menolak kehadiran perempuan itu. Tidak pantas seorang nabi menerima kehadiran orang berdosa. Seperti itulah anggapan Simon, orang Farisi itu. Yesus mengetahui isi hati Simon dan menceritakan perumpamaan tentang dua orang yang memiliki hutang. Yang seorang 500 dinar dan yang lain 50 dinar. Maksud Yesus menyampaikan perumpamaan itu ialah untuk menunjukkan kasih Allah yang begitu besar terhadap umat manusia. Dalam Injil Lukas bab 15 ayat 10, Yesus menegaskan bahwa akan ada sukacita besar di surga jika satu orang bertobat melebihi sukacita terhadap 99 orang yang tidak membutuhkan pertobatan. Yesus hendak menunjukkan bahwa kasih Allah begitu besar. Kasih yang besar ini menerima kembali setiap orang yang ingin bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Allah selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Perempuan berdosa itu, ia menyadari kedosaannya dan bertobat. Ia datang kepada Yesus dan memohon pertobatan yang sejati. Iman telah menyelamatkannya dari kebinasaan. Satu hal yang kita renungkan bersama, penginjil Lukas tidak menyebutkan nama perempuan itu. Kita dapat merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Perempuan berdosa itu merupakan gambaran kita semua, manusia berdosa yang harus bertobat. Perempuan itu mengajak kita semua untuk bertobat dan hidup seturut kehendak Tuhan. Tindakan perempuan itu menjadi peringatan untuk kita agar segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kasih Allah begitu besar bagi kita. Mari kita bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin.
0: Demikian perenungan firman Tuhan dari penginjil Lukas yang datang pada kita di pagi hari ini yang sudah dibawakan oleh Kak Richardus untuk kita sekalian. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan perenungan firman Tuhan yang datang pada kita semua di pagi hari ini. Dan Kak Richardus dan sebagai pengantar untuk kita di pagi hari ini, apa makna dari tema kasih menghancurkan dosa jika kita kaitkan dengan Injil Lukas 7 ayat 36 hingga 50.
1: Iya, makna dari kasih menghancurkan dosa itu kita dapat melihatnya dalam kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Dalam konteks bacaan Injil yang baru saja kita dengar ini, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kasih yang sejati itu menerima orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan itu juga adalah orang-orang berdosa yang mau bertobat. Dalam konteks kehidupan orang-orang Yahudi pada zaman itu, orang-orang berdosa itu sudah sepatutnya dijauhi, tidak boleh bergaul dengan orang-orang berdosa. Tetapi Yesus menunjukkan kasih Allah yang begitu besar sehingga orang-orang merasa heran kenapa Yesus bisa menerima kehadiran perempuan. Dan pada akhirnya Yesus mengampuni orang berdosa itu. Kasih yang menghancurkan dosa ini artinya bahwa kasih Allah yang ditunjukkan Yesus itu mengampuni dosa-dosa kita dan membuat kita menjadi manusia baru yang hidup seturut kehendak Allah. Tentu saja bahwa yang menjadi poin penting pada kesempatan ini adalah bagaimana kemauan kita untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih.
0: Oke. Dan tentunya Kak Richardus, dalam bacaan Injil ini kita melihat seorang perempuan yang berdosa yang datang kepada Yesus ya, dan melumuri kaki Yesus dengan minyak harum. Dan tentunya apa yang dapat kita maknai dari tindakan perempuan ini?
1: Pada zaman itu minyak yang harum itu harganya mahal. Ada beberapa poin penting dari tindakan perempuan ini yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, ia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Kita tentu tahu bahwa air mata itu mahal harganya. Bukan dalam arti bahwa bisa dihitung dengan uang, dibeli dengan sejumlah uang. Mahal di sini artinya bahwa air mata ini khas. Dia itu mengungkapkan perasaan seseorang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ia sadar bahwa ia itu adalah orang berdosa. Kita ingat dalam kitab Mazmur itu dikatakan bahwa kita ini tidak lain dari debu pada alas kakinya. Dosa yang dibuatnya, dosa yang dihidupinya selama itu membuat dia sadar bahwa dia tuh sebenarnya tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi karena imannya yang begitu besar, ia datang dan mencium kaki Yesus. Dia merasa bahwa dia itu adalah makhluk yang hina, yang tidak pantas di hadapan Allah. Lalu yang berikut, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Kita tahu bahwa bagi perempuan rambut itu adalah mahkota. Kita lihat kaum perempuan itu selalu berusaha untuk memiliki rambut yang cantik dan rambut yang indah, karena memang bagi mereka rambut itu adalah mahkota. Kalau mereka perempuan itu menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, berarti dia merelakan mahkota kehormatannya itu untuk digunakan untuk menyeka kaki Yesus. Nah, itu. Lalu yang berikut, ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Pada dasarnya minyak wangi atau parfum itu biasa kan disemprot di badan atau di kepala supaya harum. Tetapi ini diminyaki di kaki. Berarti dia punya ada tindakan terdalam ya. Dari tindakan-tindakan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa perempuan itu dia mengorbankan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Bahkan dia mengorbankan hartanya yang paling berharga agar ia bisa bertemu dengan Tuhan dan memohon pertobatan. Perempuan ini mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya harta sejati itu adalah pertobatan. Karena melalui pertobatan kita bisa memperoleh keselamatan dan mendapatkan kehidupan kekal yang dijanjikan Yesus. Harta yang kita peroleh di dunia ini akan tetap tinggal di dunia ini. Dan harta sejati yang kita peroleh di dalam iman, di dalam kasih, dan di dalam niat kita yang sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan itu adalah rahmat pertobatan. Karena melalui pertobatan kita bisa mendapatkan hidup yang sesungguhnya yang dijanjikan Yesus kepada kita. Terima kasih.
0: Dan dalam perenungan tadi juga sudah disebutkan bahwa Simon orang Farisi itu melihat perempuan ya. Yeah. Mungkin sebagai perempuan yang sebenarnya tidak layak untuk bertemu Yesus pada saat itu, yang sebagai perempuan terlayang dan berdosa ya. Dan tentunya Simon melihat perempuan itu yang sebagai orang berdosa merasa bahwa Yesus harusnya menjauhinya ya. Apa yang hendak Yesus ajarkan kepada Simon melalui sikapnya itu terhadap perempuan tersebut?
1: Ya, Yesus mau mengajarkan kepada Simon dan juga sebenarnya kepada kita semua untuk menerima orang lain itu tanpa pilih kasih. Ya, manusia itu diciptakan sebagai pribadi dan makhluk sosial. Karena itu manusia itu sangat membutuhkan orang lain dalam membangun hidup. Itulah sebabnya kita sering menemukan komunitas-komunitas kecil di dalam masyarakat. Karena memang manusia itu hidup bersama dengan orang lain. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana untuk mengasihi dan menerima orang lain agar kita dapat membangun komunitas yang baik. Sebagai manusia, kita juga berdosa. Mungkin dosa kita lebih kecil atau lebih besar dari orang lain itu kan kita tidak tahu. Tetapi bagaimana kita sebagai orang berdosa menyadari akan kedosaan itu dan bertobat, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai makhluk sosial, hidup bersama dengan orang lain itu penting. Karena itu kita harus mampu menerima keberadaan orang lain, entahkan dia itu orang berdosa atau orang suci. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada sekat pemisah dalam kehidupan bersama. Hanya saja manusia yang mungkin sudah dibutakan oleh dosa, harta kekayaan, kekuasaan, jabatan, mulai secara tidak sadar membuat sekat pemisah dengan orang lain sehingga menganggap orang lain itu lebih kecil dan dirinya yang berharta, berjabatan, berkedudukan itu mempunyai posisi yang lebih tinggi. Terima kasih.
0: Nah, menurut Kak Richard nih, dari perenungan kita nih, mengapa kasih dan pengampunan sangat penting dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat?
1: Iya, kasih dan pengampunan itu sangat penting. Karena tanpa kasih dan pengampunan tidak akan ada komunitas manusia yang dapat bertahan. Kita ambil contoh dalam kehidupan keluarga. Kalau tidak ada kasih dan pengampunan, maka suami istri akan menunjukkan ego lalu masing-masing merasa diri benar. Betul. Kalau itu yang terjadi, maka keluarga tidak dapat bertahan. Itu contoh kecil dalam keluarga. Kalau dalam kehidupan bertetangga misalnya, kalau tidak ada kerelaan untuk mengasihi dan mengampuni, tidak ada kerelaan untuk menerima orang lain, maka tetangga itu akan dianggap sebagai musuh. Jadi poinnya di sini adalah bagaimana kita memaknai kasih dalam kaitannya kasih dan pengampunan dalam kaitannya dengan kehidupan bersama. Kalau kita mampu menunjukkan kasih dan pengampunan, itu berarti kita mampu menerima keberadaan sesama. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Artinya bahwa kita harus mampu menerima orang lain sama seperti kita menerima diri sendiri. Kita harus mampu memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan diri sendiri. Terima kasih.
0: Oke, Kak Richard. Dan ini juga dari perenungan ini, apa yang dapat kita lakukan ketika kita maupun pendengar kita merasa diri terlalu jauh dari Tuhan karena dosa atau kesalahan yang telah kita perbuat?
1: Ya, kita harus mencontohi sikap tobat perempuan yang berdosa itu. Dia memang dia merasa diri layak dan tidak layak dan tidak pantas untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi karena iman yang begitu besar dan pertobatan yang sungguh-sungguh, dia berani datang kepada Tuhan dan pada akhirnya Tuhan menerima dia dan mengampuni dia. Dari perempuan itu kita belajar untuk menjadi pribadi yang sadar akan dosa dan berani untuk bertobat. Terima kasih.
0: Oke. Dan tentunya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan untuk meminta pengampunan.
1: Iya.
0: Dan sebagai pertanyaan penutup nih, Kak Richard, apa pesan Kak Richard bagi pendengar RRI Sumba dan pemirsa RRI Sumba di pagi hari ini agar mampu hidup dalam kasih, mengampuni dan senantiasa kembali kepada Tuhan.
1: Silakan. Ya, pesan bacaan Injil pada hari ini untuk kita semua adalah membangun sikap tobat yang sejati. Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa, karena itu kita harus selalu bertobat. Datanglah kepada Tuhan dan bertobatlah, karena Tuhan akan menerima kita dan memberikan pertobatan yang sejati, dan juga Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita semua jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih.
0: Oke, baik Kak Richard, terima kasih banyak untuk perenungan dan pemahaman untuk firman yang datang kepada kita semua di pagi hari ini. Dan dari perenungan ini kita diingatkan bahwa tidak seorang pun terlepas dari kesalahan dan dosa, namun kasih Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan dari kisah perempuan yang berdosa dalam Injil Lukas mengajak kita bukan hanya untuk menyadari kesalahan diri sendiri, tetapi juga belajar untuk tidak mudah menghakimi sesama. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih, pengampunan, dan kesempatan bagi orang yang sungguh-sungguh ingin berubah. Dan kiranya pesan dari tema kasih menghancurkan dosa ini tidak berhenti sebagai sebuah perenungan, tetapi sungguh-sungguh kita wujudkan dalam kehidupan melalui sikap saling mengasihi, menghormati, mengampuni, dan berani bertobat ketika kita menyadari kesalahan kita. Terima kasih Kak Richardus dan pendengar. Tetaplah bersama kami karena di pukul 6 kita akan menghadirkan Warta NTT pagi produksi stasiun produksi RRI Sumba, dan teruslah menebarkan kasih dan kebaikan dimanapun kita berada. Dan selamat pagi, selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini, dan kita akan menutup kebersamaan kita dengan doa. Silakan.
1: Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, begitu besar kasih yang Engkau tunjukkan kepada kami. Melalui Putra-Mu kami merasakan kasih-Mu yang begitu dalam. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, bantulah kami agar kami pun mampu mengasihi sesama yang ada di sekitar kami. Dan mampukanlah kami ya Tuhan agar kami membangun niat yang baik untuk bertobat, sehingga dengan penyesalan kami dapat datang ke hadapan-Mu memohon pengampunan

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Hingga hari ini, ada 4 desa yang kami lakukan untuk awal, secara awal melakukan monitoring. Ya, khusus hari ini kami tim 3 melakukan monitoring dan kami apresiasi tim kecamatan bahwa kesadaran masyarakat di Kelebon AKK sungguh luar biasa.
2: Tapi jauh lebih dari itu untuk memastikan bahwa anak-anak kita itu betul-betul mereka datang ke sekolah dengan perasaan aman.

0: Indonesia Tengah dari Wekabak Sumba. Barat ini lawar tentang pagi Radio Republik Indonesia Sumba di 17 September 2006. Dua informasi mereka akan mengisi warta tentang pagi diantaranya. Pemerintah Kecamatan Tanario bersama pemerintah desa melakukan monitoring ke sejumlah desa di wilayah Kecamatan Tanario untuk kesiapan lahan pertanian masyarakat jelang musim tanam. Satu pada akhir tahun 2026. Pemkab Sumba Timur mitigasi kekeringan selamatkan tanaman padi. Inilah warta detik pagi bersama saya Yatni Lono. Pemerintah Kecamatan Tanario bersama pemerintah desa melakukan monitoring ke sejumlah desa di wilayah Kecamatan Tanario Kabupaten Sumba Barat untuk memantau kesiapan lahan pertanian masyarakat menjelang musim tanam pertama pada akhir tahun 2026. Selengkapnya Gerlen melaporkan.
1: Pemerintah Kecamatan Tanario bersama pemerintah desa melakukan monitoring ke sejumlah desa di wilayah Kecamatan Tanario Kabupaten Sumba Barat untuk memantau kesiapan lahan pertanian masyarakat menjelang musim tanam 1 pada akhir tahun 2026. Kegiatan tersebut dilakukan guna memastikan petani telah mempersiapkan lahan serta berbagai kebutuhan pertanian sebelum musim tanam dimulai. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tanario Yunus Landi Pandango SP mengatakan monitoring dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan lahan pertanian milik masyarakat. Selain kondisi lahan, pemerintah juga memastikan ketersediaan benih dan pupuk sehingga petani dapat langsung melakukan penanaman ketika musim tanam tiba. Berdasarkan hasil monitoring sementara, sebagian besar lahan pertanian masyarakat di Kecamatan Tanario telah mencapai sekitar 80% kesiapan lahan. Pemerintah Kecamatan berharap kondisi tersebut terus ditingkatkan sehingga petani dapat memanfaatkan musim tanam dengan baik dan memperoleh hasil panen yang maksimal. Untuk mendukung kegiatan tersebut, pemerintah Kecamatan Tanario telah membentuk 4 tim monitoring yang diturunkan ke sejumlah desa.
2: Kami sudah turun melakukan monitoring kesiapan lahan dan lengkap jelang tanam 1. Jadi perlu diceritakan bahwa kami dari kecamatan membentuk tim 4 tim. Sehingga kami serentak hari ini ada tim 1 itu Pak Camat sendiri ketua tim, tim 2 ada Pak Sekcam. Terus saya sendiri tim 3 dan tim 4 itu Pak Saman buka ketua timnya. Hingga hari ini ada 4 desa yang melakukan untuk awal, secara awal melakukan monitoring. Ya, khusus hari ini kami tim 3 melakukan monitoring dan kami apresiasi tim kecamatan bahwa kesadaran masyarakat di Kelebon AKK sungguh luar biasa. Sehingga berdasarkan pantauan kami lapangan dari tadi pagi kami turun dari Dusun 1 maupun 3 dan sekarang kami berada di Dusun 2, itu sudah 80% kesiapan lahannya.
3: Lahan pertanian
2: untuk musim tanam 1. Nah, dengan begitu juga kami turun artinya mencari tahu sejauh mana kesadaran masyarakat dalam bertani. Karena mungkin selama ini dengan adanya bantuan herbisida dari dana desa.
1: Tim tersebut bertugas memantau kondisi lahan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan petani agar berbagai kendala dapat segera diketahui dan diatasi serta ditindaklanjuti bersama pihak terkait. Pemerintah Kecamatan Tanario juga terus mendorong masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan dengan kembali menanam dan membudidayakan berbagai tanaman pangan lokal. Komoditas seperti ubi, keladi, jagung, padi, dan lain-lain penting untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus memperkuat kemandirian pangan di tingkat keluarga dan desa. Yunus berharap kolaborasi antara pemerintah, kecamatan, pemerintah desa, serta penyuluh pertanian di lapangan dapat terus diperkuat. Dengan kerjasama tersebut, kebutuhan petani diharapkan dapat diperhatikan sejak sebelum musim tanam tiba, sehingga masyarakat Tanario mampu meningkatkan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan yang memadai. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mitigasi kekeringan selamatkan tanam padi. Selengkapnya, Yunia boleh melakukan.
4: Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Immanuel Takanjanji, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan terhadap pembangunan sekolah nasional terintegrasi di daerah. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menghadirkan sarana pendidikan yang representatif, tetapi juga memastikan peserta didik belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan layak, serta memberikan ruang yang lebih baik bagi guru dalam menjalankan proses pembelajaran.
5: Terkait dengan sekolah nasional terintegrasi, jadi ini saya pikir kita perlu menyambut baik ini. dan memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena mereka cukup memperhatikan semua kabupaten yang ada di Indonesia termasuk Sumber Timur. Jadi sekolah terintegrasi ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan tidak hanya kita memperbaiki gedung, tapi jauh lebih dari itu untuk memastikan bahwa anak-anak kita itu betul-betul mereka datang ke sekolah dengan perasaan aman, nyaman dan layak. Demikian juga dari guru-guru, dengan sekolah yang betul-betul representatif, kondusif, guru-guru juga enak di dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah.
4: Immanuel menyatakan setelah pembenahan sarana sekolah dilakukan, perhatian berikutnya terus diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan. Dari 73 sekolah yang telah mendapatkan program tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran, terutama dalam penguatan literasi dan numerasi yang masih menjadi tantangan. Ia berharap sekolah-sekolah penerima program mampu menunjukkan nilai tambahan dan memberikan layanan pendidikan yang semakin berkualitas bagi peserta didik. Dari Wengap, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Nusa Tenggara Timur mendorong pengembangan konektivitas ekonomi Kupang, Dili, Darwin sebagai segitiga ekonomi lintas batas Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Selengkapnya Alfred Cengge melaporkan.
6: Kamar Dagang dan Industri Kadin Nusa Tenggara Timur mendorong terbentuknya segitiga ekonomi Kupang, Dili, Darwin yang menghubungkan Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Gagasan ini diarahkan melalui pengembangan free trade zone atau investasi lintas batas, industri pengelolaan, hingga logistik ekspor dalam ruang focus group discussion yang menghadirkan Kadin Kepri dan tenaga ahli BP Batam bersama pelaku bisnis lainnya Selasa 15 September 2026 di Kupang. Kadin menilai posisi geografis Nusa Tenggara Timur sebagai pintu gerbang selatan Indonesia perlu diubah menjadi nilai ekonomi nyata, bukan hanya menjadi jalur perdagangan dan transit barang. Dari forum bisnis di Kupang, Kadin NTT menawarkan konsep pengaman ekonomi lintas batas dengan menjadikan Kupang, Dili, Darwin sebagai satu ekosistem perdagangan, investasi, dan industri. Ketua Umum Kadin Nusa Tenggara Timur Bobby Lianto mengatakan kedekatan geografis Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste dan Australia merupakan keunggulan yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong lompatan ekonomi daerah.
7: Dari Kadin NTT, ya, mewakili dunia usaha dan semua asosiasi yang bernaung di bawah sebagai anggota luar biasa Kadin, kami akan mendukung sepenuhnya sebagai mitra strategis pemerintah untuk kebangkitan ekonomi NTT dalam mendorong kawasan free trade zone atau kawasan ekonomi khusus untuk kebangkitan ekonomi NTT.
6: Ketua Umum Kadin Kepulauan Riau, Nur Mustafa, membawa pengalaman Batam sebagai salah satu referensi pengembangan free trade zone atau FTZ.
8: Apabila konsep pedagang bebas lintas batas ini dirancang tepat, kita dapat membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan yang mencakup pedagang logistik, industri, pengolahan, pariwisata, jasa, UMKM, ekonomi digital, hingga investasi lintas negara.
6: Sementara itu, tenaga ahli BP Batam, Billy Mambrasar, menilai persoalan utama Nusa Tenggara Timur bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan rendahnya value capture atau nilai tambah yang bertahan di daerah. Menurutnya, aktivitas perdagangan lintas batas perlu diikuti pembangunan produksi, processing, packaging, hingga logistik ekspor.
9: Batam dan NTT punya comparative advantage yang berbeda. Kalau Batam sukses karena kedekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan juga international logistics, maka NTT punya banyak hal yang Batam nggak punya.
6: Konsep Kupang, Dili, Darwin diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi lintas negara yang mampu menarik investasi, menciptakan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Timur akan diperluas. BGN siap tambah dapur SPSBG. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
10: Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dalam perluasan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya akan mendorong pembukaan dapur baru atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah NTT, terutama daerah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi masyarakat dan wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal. Sudaryono menyebut, saat ini sekitar 27.000 dapur SPPG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sekitar 60% dapur masih berada di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas layanan MBG ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk NTT. Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, mengatakan selain memenuhi kebutuhan gizi, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal sebagai bahan makanan.
11: Saya tadi sudah janji dengan Pak Gubernur, angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T dan daerah stunting tinggi dan sangat tinggi menjadi prioritas untuk kemudian dibangun dapur-dapur baru di bulan, mulai bulan September ini kita sudah mulai untuk pembukaan atau aktivasi dapur-dapur baru di daerah 3T dan stunting yang tinggi.
10: Sementara itu, Gubernur NTT, Melkiades Lakalena, menilai sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia mengatakan, dengan potensi pertanian yang dimiliki NTT, penguatan produksi pangan lokal dapat menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
12: Kami pastikan bahwa pertanian di NTT bukan lagi sebagai bagian dari proses pembangunan, tapi pertanian di NTT adalah penentu masa depan pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi NTT. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan perekonomian di daerah seperti daerah Flores yang berkelimpah tempat.
10: Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat koordinasi dengan BGN dan kementerian terkait agar kebutuhan pangan untuk program MBG dapat semakin banyak dipenuhi dari produksi lokal. Bagi NTT, perluasan MBG sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial dengan peserta hampir mencapai 285 juta jiwa dengan UHC sebesar 98,6%, sementara keaktifan mencapai 80,6% atau hampir mencapai 81%. Saat ini BPJS Kesehatan sudah membangun kerjasama dengan 63.000 klinik, 3.200 rumah sakit, dan sebagian besar adalah rumah sakit swasta. Mencapai 2.100 rumah sakit. Selengkapnya Alwan Tani melaporkan.
13: Sehingga BPJS itu bekerja sama dengan 23.000 klinik dan 3.200 rumah sakit, bagian besar rumah sakit swasta.
14: Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Prihatin Pujawaskito mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam media workshop BPJS Kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujawaskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia, menghasilkan transaksi kesehatan setiap hari mencapai 2 juta jiwa, menghabiskan kurang lebih 500 miliar rupiah.
13: Saya ingin menyampaikan yang dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, selalu mengedepankan tiga hal, yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kegiatan, membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
14: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
15: produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini gitu ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna mungkin menurut saya tidak akan pernah Pak, tapi akan terus meningkat ya. Nah tetapi dalam kondisi saat ini memang perlu dukungan pemerintah. Nah ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut bagaimana cash flow gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada Pak di undang-undang, tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit, tapi ada cash flow gap.
14: Peserta JKN Yeni Aryadi Nugraha menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN, terutama peserta mandiri, karena ketika sakit, maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Ditlantas Polda NTT menggelar bakti sosial pemberian bantuan sembako kepada para pengemudi ojek online dan ojek pangkalan di Kota Kupang membantu masyarakat yang membutuhkan menjelang hari ulang tahun Polantas Bayangkara ke-71. Selengkapnya Vince Sakarias melaporkan.

0: Satlan dari Dirlantas untuk tetap aman dan nyaman dan mengimbau kepada seluruh masyarakat.
1: Lebih jauh tegas Dirlantas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Eva Guna Pandia selain kegiatan bakti sosial kepada pengemudi ojol dan ojek pangkalan, juga akan dilakukan kegiatan bakti sosial lainnya seperti berkunjung ke panti asuhan, membersihkan tempat ibadah, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga dengan kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Kupang menggelar aksi bersih-bersih pantai pasir panjang. Selengkapnya Andri Skandar melaporkan.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 LPP RRI Kupang menggelar aksi bersih-bersih pantai pasir panjang Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian insan RRI bersama pemerhati terhadap kebersihan lingkungan sekaligus menjaga masyarakat menjaga kawasan pesisir. Aksi bersih pantai ini melibatkan pegawai dan keluarga besar LPP RRI Kupang serta pemerhati RRI. Pantai pasir panjang dipilih karena menjadi salah satu ruang publik dan destinasi yang banyak dikunjungi masyarakat Kota Kupang. Ketua pemerhati LPP RRI Kupang Asyar Emmanuel Bekak menilai aksi bersih-bersih ini menjadi contoh nyata kepedulian terhadap lingkungan. Ia juga mengajak masyarakat dan pengunjung pantai pasir panjang untuk bersama-sama menjaga kebersihan kawasan pantai.
4: Kegiatan hari ini sangat bermanfaat dan memberikan banyak kontribusi kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Kupang. Ini menjadi satu contoh yang nyata bagi penduduk yang sekarang berdomisili di pinggir pantai Pasir Panjang yang merupakan salah satu pantai yang terindah.
3: Sementara itu, Kepala LPP RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto menegaskan, aksi bersih-bersih merupakan bagian dari kontribusi RRI untuk terus melakukan kebaikan di tengah masyarakat.
5: Teman-teman, aksi bersih-bersih ini bagian dari kontribusi kita, RRI, untuk selalu melakukan kebaikan di muka bumi ini. Tadi malam menghibur masyarakat, hari ini bersih-bersih, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang luar biasa.
3: Setelah menghibur masyarakat melalui berbagai kegiatan peringatan HUT ke-81 RRI, keluarga besar RRI Kupang melanjutkan semangat tersebut dengan aksi nyata menjaga lingkungan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta tadi pagi, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kecamatan Tanah Rio bersama pemerintah desa melakukan monitoring ke sejumlah desa di wilayah Kecamatan Tanah Rio untuk kesiapan lahan pertanian masyarakat jelang musim tanam 1 pada tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Sumatera Timur mitigasi kekeringan, selamatkan tanaman padi. Sekian wartan titik pagi produksi RRI Sumba hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatni Londong mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Mas dari Jalan Melara nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar, kami berikan informasi untuk Anda Sumba pagi hari ini. Hadiri final Bintang Radio 2026, Wakil Gubernur NTT katakan anak-anak NTT memiliki talenta. Wakil Gubernur NTT Junes Adoma menyebut generasi muda NTT memiliki talenta dan potensi besar di berbagai bidang, termasuk seni tarik suara. Karena itu, ruang-ruang kompetisi dan pembinaan perlu terus dihadirkan agar potensi tersebut dapat berkembang dan mampu membawa nama NTT hingga tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 Selasa 15 September 2026 berlangsung di halaman depan kantor RRI Kupang. Kehadiran Wakil Gubernur sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah Provinsi NTT terhadap pengembangan kreativitas dan kapasitas generasi muda melalui kegiatan seni dan budaya. Final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 tersebut menghadirkan 12 finalis, masing-masing 6 peserta putra dan 6 peserta putri. Kategori putra terdiri dari Yater Elon Tafuli, Versili Julianus N. Concesa, Petra Mano Brili Ujuratu, Isak Obidaka, dan Mariano Rafim. Sementara kategori putri diikuti Jenny Kase, Listiani Afilia Kapitan, Stefani Alista Isak, Quinjara Liwe, Kalsa Resini, dan Yureta Penu. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Junes Adoma menegaskan pemerintah Provinsi NTT memiliki komitmen untuk mendukung berbagai kegiatan yang memberikan ruang kepada generasi muda untuk mengembangkan kemampuan. Dukungan tersebut tidak hanya ditujukan pada bidang seni tetapi juga olahraga serta bidang-bidang lain. Jun mengatakan dirinya sengaja mendorong agar pelaksanaan final Bintang Radio digelar di ruang terbuka. Menurutnya konsep tersebut dapat menghadirkan suasana yang lebih meriah, sekaligus mengembalikan semangat Bintang Radio seperti pada masa lalu ketika ajang tersebut menjadi tontonan masyarakat luas. Yang mengenang pada era 1970-an hingga 1980-an, pelaksanaan Bintang Radio di Kupang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai desa dan kelurahan. Ajang tersebut mampu menjadi pintu bagi sejumlah penyanyi NTT untuk tampil di tingkat nasional. Salah satu nama legenda yang dikenangnya adalah Ingrid Fernandez yang pernah berkiprah hingga tingkat nasional. Menurut Joni, sejarah tersebut menunjukkan bahwa kompetisi yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi wadah penting untuk menemukan dan mengembangkan talenta-talenta terbaik dari Nusa Tenggara Timur. Joni juga menyebut sejumlah penyanyi asal NTT yang telah berhasil menoreh prestasi tingkat nasional, antara lain Atmes Kamelang, Mario Gekelau, dan Marion Jola. Keberhasilan tersebut menurutnya menjadi bukti bahwa NTT memiliki generasi muda dengan talenta luar biasa yang terus dan perlu terus ditempa. Ia berharap dari ajang Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 akan lahir talenta baru yang mampu mengikuti jejak para penyanyi NTT yang telah lebih dahulu sukses. Para finalis diminta tidak hanya menggelar dan mengejar kemenangan, tetapi juga menjadikan kompetisi sebagai bagian dari proses pembangunan mental dan kemampuan. Menurutnya, kompetisi memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berlatih lebih serius, menguji kemampuan, membangun mental, serta mendapatkan pengalaman sebelum tampil pada level yang lebih tinggi. Karena itu, keberadaan ajang seperti Bintang Radio perlu dipertahankan dan dikembangkan. Yusri Darto menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur NTT yang hadir memberikan dukungan langsung terhadap pelaksanaan Bintang Radio. Ia menilai dukungan pemerintah sangat penting bagi RRI dalam menjalankan peran untuk ikut memajukan Nusa Tenggara Timur. Yusri Darto mengatakan Bintang Radio Republik Indonesia Kupang selanjutnya akan berlanjut pada tingkat provinsi NTT. Ia berharap finalis terbaik yang nantinya mewakili NTT di tingkat nasional mampu meraih prestasi dan membawa nama daerah semakin dikenal. Untuk diketahui, Bintang Radio menjadi salah satu wadah konsisten RRI dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan bakat di bidang tarik suara. Selain sebagai kompetisi, kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi peserta untuk membangun pengalaman tampil, mengasah kemampuan vokal, serta membentuk mental sebelum memasuki panggung yang lebih besar. Demikian informasi di Sumba pagi hari ini. Tetap bersama kami, hanya di FM 96,9 MHz.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih usah ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

0: Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba pagi hari ini dari informasi portal rri.co.id. Jangan tunggu darurat untuk donor darah. Ketersediaan darah menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan karena dibutuhkan untuk berbagai kondisi medis termasuk operasi dan penanganan korban kecelakaan. Ketika darah yang dibutuhkan tidak tersedia, keselamatan pasien dapat ikut dipertaruhkan. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, saat diwawancarai rri.co.id Selasa 15 September 2006 saat donor darah dalam rangka ulang tahun RRI ke-81, mengatakan kebutuhan darah di masyarakat masih belum selalu dapat dipenuhi dengan mudah. Menurutnya kondisi tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang harus mencari pendonor ketika membutuhkan darah dalam waktu cepat. Permintaan darah bahkan kerap disampaikan melalui berbagai grup komunikasi masyarakat dan media sosial. Cara tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan darah masih menjadi persoalan yang dapat muncul secara mendadak. Sementara stok dan pendonor yang tersedia belum tentu sesuai dengan golongan darah yang dibutuhkan. Ia menilai masyarakat perlu membangun kesadaran untuk mendonor sebelum keluarga atau orang terdekat menghadapi kondisi darurat. Dengan adanya pendonor yang rutin, kebutuhan darah tidak sepenuhnya bergantung pada pencarian donor ketika pasien sudah berada dalam kondisi krisis. Karena itu donor darah menurutnya tidak hanya menjadi kegiatan kemanusiaan, tetapi juga bentuk kepedulian langsung terhadap keselamatan sesama. Masyarakat yang sehat dan memenuhi persyaratan donor diharapkan dapat mengambil bagian secara rutin sehingga stok darah tetap tersedia saat dibutuhkan. Winston juga mengajak masyarakat tidak melihat donor darah sebagai kewajiban yang dilakukan ketika ada permintaan. Semakin banyak masyarakat yang bersedia menjadi pendonor aktif, semakin besar peluang pasien mendapatkan darah tepat waktu dan pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal. Demikian informasi Sumba pagi hari ini. Kami sampaikan di pukul 8 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.
1: Kenapa gue akhirnya milih... Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja gitu.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Itu.
1: Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Halo Sobat JKN Sumba Barat, tunggu dulu, ada informasi penting nih. Jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 Weka Bubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN. Di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai

Pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di Sumba pagi hari ini. Di Lantas Polda NTT gelar bakso bagi pengemudi ojol di Kota Kupang. Di Lantas Polda NTT menggelar bakti sosial pemberian bantuan sembako kepada para pengemudi ojek online dan ojek pangkalan di Kota Kupang, membantu masyarakat yang membutuhkan menjelang hari ulang tahun Putlantas Bhayangkara ke-71. Demikian disampaikan Dirlantas Polda NTT Kombes Pol Eva Guna Pandia usai menggelar bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada pengemudi ojek online dan ojek pangkalan Rabu 16 September 2026 di seputaran Jalan Pemuda Kuanino Kota Kupang. Lebih lanjut, menurut Kombes Pol Eva Guna Pandia, bakti sosial ini juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun Polantas Bhayangkara ke-71. Masyarakat pun diajak untuk selalu taat berlalu lintas. Selain kegiatan bakti sosial ke teman-teman pengemudi ojol dan ojek pangkalan, juga akan dilakukan kegiatan bakti sosial lainnya seperti berkunjung ke panti asuhan, membersihkan tempat ibadah, dan membantu masyarakat yang membutuhkan singgah. Yang kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya sekedar penegakan hukum, tetapi juga melayani masyarakat. Tema utama untuk menyambut hari ulang tahun ke-71 lalu lintas Bhayangkara yang diperingati pada tanggal 22 September 2026 adalah Polantas Presisi Mengabdi Untuk Negeri. Selain tema nasional tersebut, Korlantas Polri juga menggaungkan tagline kedekatan masyarakat seperti Polantas Karib, Hadir, Peduli, dan Bersahabat. Demikian informasi Sumba pagi hari ini. Kita akan mengikuti berita nasional bersama Pertiga Jakarta tepat pada pukul 8.